105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini masih bareng sama Jessica juga ya di ruang dengar kamu pagi hari ini. Dan aku harap pagi hari ini bisa membuat kamu semakin semangat ya di hari Sabtu paginya. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica juga masih nemenin kamu di segmen Sepada ya teman Pro 2 ya, musik dan informasi kita. Sekarang udah tepat jam 7 lebih 13 waktu Indonesia Barat. Ayo teman Pro 2 kita bergerak ya hari ini ya, banyakin kegiatan ya teman Pro 2, jangan cuman rebah-rebahan aja gitu ya. Pastinya kamu harus cari kegiatan yang bikin positif ya di pagi hari ini gitu teman Pro 2. Dan salah satunya nih teman Pro 2, aku mau bacain juga satu informasi buat kamu di pagi hari ini. Kali ini ada satu informasi teman Pro 2, ini hadir dari Asian Games ya teman Pro 2 ya, bahwa budaya Nusantara akan menjadi bagian dari penampilan tim Indonesia dalam Defile ya teman Pro 2 ya. Opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan motif Borga Batak serta sentuhan budaya Bali ini hadir melalui suasana yang dikenakan pada busana yang dikenakan oleh para perwakilan Indonesia di ajang tersebut. Sekitar 50 atlet akan mengenakan jersey resmi ya bermotif Gorga dengan mengikuti acara tersebut di Paloma Mizuho Stadium Sabtu 19 September 2026 hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan motif Georgia ya teman Pro 2 ya, ini juga melambangkan kekuatan, perlindungan, kebanggaan, persatuan, dan juga ketangguhan. Atlet basket Dewa Ayu Made Sri Arta Kusuma Dewi akan menjadi flag bearer ya sama Pro 2 dengan mengenakan busana bernuansa budaya Bali. Sesuai banget ya sama daerah asal dari Dewa Ayu Made Sri Arta Kusuma Dewi. Sementara itu, karateka Daniel Hutapea ini membawa bendera merah putih dengan busana khas Batak Toba nih teman Pro 2. Sesuai juga ya sama daerah asalnya dari Daniel Hutapea sendiri. So teman Pro 2, kita lanjut ya membahas budaya Nusantara ini ya yang tampil di acara pembukaan Asian Games ya teman Pro 2 ya, dilansir dari rri.co.id juga nih bahwa Daniel juga mengaku bangga mengenakan busana yang menampilkan unsur budaya Batak dalam defile pembukaan Asian Games, dan menurutnya kesempatan ini juga menjadi pengalaman di luar ekspektasinya sebagai atlet pada Asian Games pertama. Dan pastinya teman Pro 2 ya, selain Jorda dan juga budaya Bali, unsur ulos juga turut hadir nih dalam sejumlah busana kontingen Indonesia. Koleksi tersebut merupakan kolaborasi Gea Fashion Studio bersama Sarinah dengan tema Harmony in Diversity. Dan motif Georgia ya juga digunakan oleh aparel NOC Indonesia dan juga tim Save the Mission serta kebaya Georgia berbahan ulos asli. Perpaduan Georgia terus juga ulos dan budaya Bali ini menjadi representasi keberagaman Indonesia di panggung Asia. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas Indonesia melalui budaya, wasra, dan juga kreativitas anak bangsa. Dengan busana dalam defile juga nih teman Pro 2, tim Indonesia membawa kekayaan budaya Nusantara bersamaan dengan perjuangan para atlet di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Itu tadi teman Pro 2 informasi keempat kita ya di pagi hari ini teman Pro 2. So kita juga mendoakan ya yang terbaik untuk para atlet yang lagi bertanding ya teman Pro 2 di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga bisa menyumbangkan ya prestasi membanggakan juga nih bagi Indonesia pastinya. Selamat malam Pro 2, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Welcome back to Mam Radio di 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Radio Jessica juga masih bersama dengan kamu kali ini dengan informasi perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih teman Radio. So buat teman-teman Radio ya, kita bakal update nih bagaimana sih kondisi cuaca ya, perakiraan cuaca kita di hari ini edisi Sabtu 19 September 2026, Tomang Pradua untuk Kabupaten Bangka. Hari ini diperkirakan ya, Tomang Pradua ini berawan ya, Tomang Pradua dengan suhu udara 26-35 derajat Celcius. Dan memang kalau dari pantauan nih belum ada tanda-tanda ini ya, Tomang Pradua ya. Matahari ya, kalau dari jalur 2 sini kelihatannya masih belum ada matahari banget gitu. Jadi kayak masih berawan aja gitu ya teman Pradua ya. Ini sesuai nih berarti dengan BMKG ya teman Pradua ya. Dengan perakiran cuaca ya yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan kali ini juga teman Pradua lanjut ke Kabupaten Belitung. Ini diperkirakan cerah dengan suhu udara di 25-35 derajat Celcius. Dan selanjutnya di Kabupaten Bangka Selatan ini cerah berawan ya Tomo Pradua dengan suhu udara di 26-34 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Bangka Tengah ini akan terjadi hujan ringan ya di perakiraan cuacanya ya Tomo Pradua dengan suhu udara di 26-34 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Bangka Barat ini juga diperkirakan hujan ringan di 26-35 derajat Celcius. Dan Kabupaten Belitung Timur ini diperkirakan cerah ya di 26-33 derajat Celcius nih suhu udaranya. Lalu terakhir teman Pradua ada di Kota Pangkal Pinang dengan suhu udara di 27-35 derajat Celcius, diperkirakan cuacanya cerah berawan. Itu tadi ya teman Pradua ya, udah ada update informasi seputar cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lewat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya. Ya memang ini juga update ya teman Pradua ya informasinya. Dan buat kamu kalau mau update juga, kamu bisa juga akses di bmkg.go.id nih teman Pradua untuk perakiraan cuaca di hari ini. So, teman Pradua, Jessica masih membersamai kamu juga di Sepada kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka. I'm like

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua Jessica juga masih menemani kamu ya di sepada kali ini, pagi hari ini ya teman Pradua, hari Sabtu gini ya teman Pradua. Ini masih kelihatannya cuaca di Sungai Lia belum ada tanda-tanda matahari ya. Semoga aja bisa segera hangat gitu ya teman Pradua ya, karena hawa-hawanya nih semakin enak untuk rebahan. Betul kan nih teman Pradua? Kalau kamu sendiri suka gak cuaca yang kayak gini, yang berawan-berawan gini teman Pradua? Atau mungkin kamu lebih suka yang panas sekalian gitu? Dan teman Pradua pastinya nih Jessica juga nemenin kamu dengan beragam informasi ya di sepada musik dan informasi. Dan selanjutnya teman Pradua ada satu informasi yang ini juga bisa menjadi informasi tambahan kita ya teman Pradua ya, terutama di bagian IPTEK ya teman Pradua, ilmu pengetahuan teknologi, bahwa astronom mengonfirmasi keberadaan Elias 24b, planet termuda yang diketahui hingga kini dengan usianya ini kurang dari 1 juta tahun. Planet ini masih terbentuk di dalam cakram debu serta gas di sekitar bintangnya. Keren banget ya. Dan penemuan ini juga dilakukan melalui analisis data arsip dan pengamatan menggunakan koronagraf di WMK Observatory di Hawaii. Dan mengutip dari NASA ya, pada Kamis 17 September 2026 lalu, tim ini dipimpin Andrea Bernardi dari Universitas Diego Portales, Chile, teman Pradua. Dilansir juga dari RRI.co.id bahwa Bernardi dan timnya menemukan keberadaan Elias tersebut ya teman Pradua setelah menelusuri data pengamatan terhadap 7 bintang muda. Dan bintang-bintang tersebut memiliki cakram material yang menjadi tempat planet diperkirakan sedang terbentuk. Lalu Elias ini juga mengorbit bintang Elias lainnya yang berjarak sekitar 450 tahun cahaya dari bumi. Uniknya nih teman Pradua, planet tersebut diperkirakan memiliki massa setara Jupiter. Berarti gede banget ya sebenarnya ya, bisa jadi planet yang besar gitu ya teman Pradua ya. Tapi disebutnya planet bayi karena masih muda usianya, belum 1 juta tahun gitu ya teman Pradua ya. Dan hal ini juga menjadi sorotan karena ilmuwan juga memperkirakan planet seukuran Jupiter ini juga membutuhkan sekitar 5 tahun untuk terbentuk gitu ya teman Pradua. Dan perkiraan tersebut juga berlaku pada jarak seperti orbit Jupiter dari matahari. Elias 224b ini juga justru diperkirakan berusia kurang dari 1 juta tahun. Planet ini berada di sekitar 55 kali lebih jauh dari bintangnya dibandingkan dari jarak bumi ke matahari. Petunjuk awal keberadaan dari objek tersebut muncul sekitar 1 dekade lalu. Pengamatan melalui ALMA ini menemukan celah pada cakram bintang Elias 224. Kemudian Very Large Telescope milik European Southern Observatory ini mendeteksi titik cahaya samar di lokasi tersebut. Untuk memastikannya, tim peneliti juga menelusuri Keck Observatory Archive nih teman Pradua. Dan mereka menemukan kembali titik cahaya tersebut dalam data tahun 2018 dan 2020. Mereka kemudian menggabungkan pengamatan itu untuk menganalisis pergerakannya dan mengonfirmasi objek itu sebagai planet. Dan pastinya teman Pradua ya, menurut peneliti, penemuan dari Elias 224b juga menunjukkan masih terdapat proses penting dalam pembentukan planet yang belum sepenuhnya dipahami. Pengamatan tersebut ya teman Pradua terhadap planet-planet muda seperti ini juga dapat membantu ilmuwan memahami kondisi tata surya pada tahap awal pembentukannya. Penelitian selanjutnya berpotensi terbantu oleh Nancy Grace Roman Space Telescope milik NASA yang memiliki koronagraf yang lebih canggih. Teleskop tersebut juga diharapkan dapat mendekati dan juga mendeteksi planet yang lebih sulit diamati nih teman Pradua, termasuk planet yang mengorbit lebih dekat dengan bintangnya seperti itu. Dan teman Pradua, Jessica juga masih membersamai kamu di pagi hari ini teman Pradua ya, karena ini juga udah selesai nih segmen sepada musik dan informasi part 2-nya ya di pagi hari ini. Tenang aja, sepada masih ada teman Pradua di jam 8 nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya ya, yakni Your Explore atau Info Instagram. So teman Pradua, kali ini juga aku masih mau puterin lagu-lagu pilihan di pagi hari. This is Hi-Fi Main.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Welcome back teman Pradua di 105,5 FM Pradua dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua pastinya Jessica juga masih bersama kamu nih. Kali ini kita di jam 8 lebih 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Your Explore Info Instagram. So teman Pradua, untuk di Instagram aku ya, mungkin ini juga jadi perhatian ya teman Pradua, ya nggak cuma di satu sisi doang di Instagram aku doang ya teman Pradua, karena ini juga salah satu bisa dibilang berita yang sangat viral ya teman Pradua ya, yakni tentang peristiwa ya teman Pradua yang menjadi perhatian, yakni tentang mengenai 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda yang saat menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Peristiwa ini juga bermula nih ya teman Pradua di tanggal 7 September 2026, tepatnya di hari Senin, ketika 5 jurnalis bersama 3 orang kru kapal berangkat menggunakan speedboat KM Arup Padatu 1 dari kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju wilayah Gunung Anak Krakatau. Kelima jurnalis tersebut adalah Muhammad Bagus Khoirunas dari Antara, Ari Bagusuki dari Merdeka.com, terus ada Yudhistiro Pranoto dari iNews, ada Firdaus Wajidi dari Anadolu Agensi, serta Donald Husni yang merupakan jurnalis lepas atau freelance. Bersama ya teman mereka, mereka nih teman Pradua ya, terdapat 3 orang lainnya, yakni kapten kapal, awak kapal, dan juga pemandu. Menurut laporan ya teman Pradua yang dihimpun ya, komunikasi dengan rombongan kemudian terputus dan pastinya tim SAR gabungan juga langsung melakukan pencarian melalui jalur laut, udara, dan darat. Pencarian tersebut ya teman Pradua berlangsung beberapa hari dan wilayah penyisiran terus diperluas mengikuti perkembangan kondisi laut serta kemungkinan pergeseran arus. Nah teman Pradua, inilah yang membuat kabar ini menjadi perhatian besar ya, gak hanya di media sosial ya teman Pradua ya, tapi semua platform teman Pradua, baik di berita juga ya teman Pradua ya, ini juga menjadi perhatian lebih karena ya ini

operasi SAR ya, Tomo Prado SAR gabungan dalam peristiwa tersebut sudah ditutup ya kemarin ya Tomo Prado. Makanya kita coba update dulu nih bagaimana sih proses dari pencarian dari kelima jurnalis tersebut. So Tomo Prado, Jessica masih bersama dengan kamu ya di Your Explore ya Tomo Prado, info Instagram di jam 8 ini sampai jam 9. Dan Tomo Prado, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke.

0: sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi udah aku puterin ya beberapa lagu pilihan di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya aku juga gak cuman muterin lagu aja gitu ya di pagi hari ini. Dan pastinya aku membersamai kamu juga dengan informasi ya teman Pro 2. Tadi kita masih membahas tentang segmen kita yakni Your Explore atau info Instagram ya di Sabtu pagi ini teman Pro 2. Dan pantauan dari jalur 2 ya, Jalan Ahmad Yani, ini sudah terlihat mataharinya teman Pro 2 saatnya kamu beraktivitas. So ayo kita bergerak ya teman Pro 2 mumpung masih pagi gitu ya. Dan kita lanjutin dulu nih pembahasan kita yakni tentang pencarian dan temuan dari mengenai kelima jurnalis dan tiga kru KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan dalam proses pencarian, tim SAR gabungan melibatkan berbagai unsur dan memperluas wilayah penyisiran ya Tomo Pro 2 ya. Pada salah satu tahap pencarian, area operasi bahkan diperluas hingga memperhitungkan kemungkinan korban atau kapal terbawa arus menuju wilayah lain ya. Dan tim SAR juga sempat menemukan sejumlah benda terapung di laut, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi, benda-benda tersebut tidak dapat dipastikan berkaitan dengan KM Arupadatu 1. Hingga hari ketujuh pencarian, keberadaan 8 orang tersebut masih belum ditemukan. Karena itu, operasi SAR kemudian diperpanjang selama 3 hari. Pada akhirnya, setelah 10 hari pencarian, tim SAR gabungan mengambil keputusan untuk menghentikan operasi pencarian pada Kamis 17 September 2026 lalu nih teman Pro 2. Dan dalam operasi tersebut sebanyak 523 personel dilibatkan dan wilayah pencarian mencapai 8.500 nautical mil persegi dan dilakukan melalui jalur darat, laut, serta udara nih teman Pro 2. Namun sampai operasi resmi dihentikan, tim SAR belum menemukan tanda-tanda keberadaan 8 orang maupun kapal yang mereka gunakan. Yang juga penting untuk diketahui teman Pro 2 bahwa penghentian operasi SAR bukan berarti seluruh informasi mengenai kasus ini ditutup. Pemerintah daerah dan Basarnas menyatakan operasi pencarian dan evakuasi dapat dibuka kembali apabila nantinya ditemukan petunjuk baru atau laporan yang terkonfirmasi. Jadi perkembangan informasi tetap perlu kita ikuti ya dari sumber-sumber resmi teman Pro 2. Dan pastinya nanti ya teman Pro 2 kita juga masih membahas tentang perkembangan terbaru setelah operasi SAR dihentikan, termasuk bagaimana keluarga dan rekan-rekan jurnalis menyikapi kondisi ini teman Pro 2. Dan pastinya ya informasi ini memang sangat viral ya teman Pro 2 di tengah beragam informasi ya dari kebencanaan dan juga selain hilang kontak dari jurnalis ini ya teman Pro 2, ada KM Virgo yang sempat ini juga tenggelam ya teman Pro 2 ya, yang ini juga membuat Basarnas terus juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya teman-teman Pro 2 atau semua pihak ya di berbagai wilayah di Indonesia ini bersatu ya untuk membuat evakuasi dan juga menyelesaikan gitu ya permasalahan yang ada ya teman Pro 2. Dan semoga aja ya ini ada kabar baik ya teman Pro 2 dari di tengah gitu ya, di tengah hiruk pikuk ya teman Pro 2 permasalahan di yang ada di Indonesia gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 ya Sabtu ini, di weekend ini ya teman Pro 2, semoga kamu juga bahagia selalu, amin. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan juga ya di pagi hari ini. So this is the Dua Lipa training season.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Jessica masih membersamai kamu juga nih di Your Explore kali ini di jam 8:53 ya teman Pro 2 ya. Sekaligus juga menutup dari segmen tersebut nih teman Pro 2. So, kita bakal membahas dan juga menjadi bagian terakhir ya dari Your Explore pada pagi hari ini teman Pro 2, mengenai kabar dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Dan update terbarunya ya, setelah operasi pencarian resmi dihentikan pada 17 September kemarin, teman Pro 2, keluarga dan dari para jurnalis serta kru kapal juga melakukan tabur bunga di kawasan Pantai Pandegongan, Pandeglang, Banten pada Jumat 18 September 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus juga ungkapan keluarga yang selama beberapa hari mengikuti proses pencarian. Sementara itu, kantor berita Antara juga menyatakan akan tetap memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga Muhammad Bagus Khoirunnas, salah satu pewarta foto yang menjadi bagian dari rombongan tersebut. Ada satu hal penting nih lainnya yang perlu menjadi perhatian buat kita ya teman Pro 2 ketika mengikuti informasi kasus ini, terutama melalui Instagram atau media sosial lainnya. Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk klaim mengenai kondisi korban, lokasi keberadaan rombongan, maupun juga kabar penemuan yang belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Bahkan pada 19 September ya teman Pro 2 ya, tepat hari ini Komdigi juga mengingatkan adanya video di media sosial yang mengklaim bahwa jurnalis yang telah hilang ditemukan. Klaim tersebut dinyatakan sebagai hoax ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, ketika menemukan informasi terbaru di Instagram juga jangan langsung percaya ya hanya karena sebuah unggahan terlihat meyakinkan. Atau sudah banyak yang membagikannya gitu ya teman Pro 2 ya. Periksa kembali sumbernya, lihat apakah informasi tersebut juga diberitakan oleh media kredibel. Dan yang paling penting, tunggu konfirmasi dari pihak yang berwenang. Untuk saat ini, fakta yang sudah terkonfirmasi adalah operasi SAR gabungan yang telah dihentikan selama 10 hari pencarian. Sementara keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru KM Arupadatu 1 ini ya masih belum diketahui. Operasi juga dapat dibuka kembali ya teman Pro 2 apabila muncul petunjuk baru yang terkonfirmasi. Semoga informasi ini juga bisa menjadi pengingat ya untuk kita semua agar tetap kritis dan juga bijak dalam menerima informasi di media sosial. Dan teman Pro 2, itu tadi juga sekaligus menutup ya perjumpaan kita di Your Explore dan juga di Spada kali ini ya teman Pro 2, karena sayang sekali nanti kamu bakal ditemenin sama host lain ya yang sangat ceria juga pastinya ya teman Pro 2 ya di RRI Pro 2 Palembang, karena di jam 9 pagi ini teman Pro 2 kamu bakal masuk ke segmen musik live chat Belajar Sumba bersama dengan RRI Pro 2 Palembang. Dan narasumbernya kali ini juga pastinya punya suara yang merdu banget ya teman Pro 2, yakni ada Rian Alvaro dan juga Aura Kalista Agus Wijaya sebagai juara satu bintang radio Indonesia dari RRI Palembang. So, kamu bakal ditemenin Erin ya teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 10 dan nanti dilanjut juga jam 10 sampai jam 3. Kamu bakal ditemenin sama rekan aku Anya. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah menemani aku. Dan aku juga udah menemani kalian selama dari jam 5 subuh tadi sampai kali ini teman Pro 2 di jam 9 pagi ya waktu Indonesia Barat menuju jam 9 pagi. Dan teman Pro 2, tetaplah semangat ya di pagi hari ini ya pastinya, karena Sabtu gini harus semangat ya tetap ya, even apapun itu aktivitas kamu. Dan teman Pro 2 tetap stay healthy ya di tengah cuaca yang lagi panas banget gini ya teman Pro 2, jangan lupa banyak minum dan jangan lupa banyak bergerak juga teman Pro 2, serta satu hal yang penting, jangan lupa banyak minum dan juga makan makanan yang bergizi gitu teman Pro 2. So, Jessica pamit ya dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat melanjutkan aktivitas kamu.

Touch. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 MLC pagi hari ini ya, yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba di Bengkulu 105,1 FM, di Lombok 92,5 FM, dan Jambi 90,9 FM, serta Sungai Liat 105 FM. And don't forget di Palembang 91,6 ya. Dan pagi hari ini aku gak sendiri, teman Pro 2, tapi udah ada ya bareng sama aku, our winner Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat satuan kerja RRI Palembang. Tolong timbulin gue. Nah, begitu dong ya. Yes ya, teman Pro 2. Jadi kemarin udah berputar ya audisi Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Charker RRI Palembang. Dan ini dia ya our winner pagi hari ini. Saya hai dulu ada Rian dan juga ada Aura. Halo. Aduh, oh, beda memang ya kalau suara-suara penyanyi tuh kayak halo, iya. Satu kayak serak-serak basah gitu ya. Ternyata memang berat ya pagi-pagi ya. Udah denger yang kayak gini. Aduh, kenalan dulu dong, ada siapa aja nih?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Kalista Agus Wijaya. Kalian bisa panggil aku Aura. Halo semuanya.
1: Halo Aura. Ada Aura di sini nih, teman Pro 2. Ada siapa lagi sebelahnya?
3: Halo teman-teman, kenalin aku Rian Emren Algifaro. Apalagi?
1: It's okay. Kamu sekarang aktivitasnya apa, Rian?
3: Oh, aku mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya.
1: Oke, mahasiswa nih ya. Kalau Kalista?
4: Aura.
1: Iya, Aura.
4: Aura SMA kak belajar.
1: Oh, masih pelajar. Iya. Aduh, imut-imut banget ya. Pantesan Aura madrasahnya kuat.
4: Masya Allah,
1: tabarakallah langsung ya. Berarti masih sekolah ya kalau Aura. Ya. Kalau Rian udah kuliah. Jurusan apa? Teknik.
3: Jurusan Teknik Elektro.
1: Oh, kamu teknik baik atau teknik jahat?
3: Teknik baik.
1: Teknik baik ya. Alhamdulillah. Teknik tapi baik. Sebaik-baiknya teknik lebih baik jangan ya. Kalau kata orang kayak sebaik-baiknya teknik lebih baik jangan. Tapi teman Pro 2, ini kalau yang ini mah jangan diraguin ya, teknik yang satu ini teman Pro 2, karena dia ini adalah juara satu ya Bintang Radio RRI Palembang di kategori putra. Nah, kalau Aura itu di kategori putri. Tapi kita kenalan dulu lebih jauh. Sebenarnya kalian tuh mulai menekuni dunia tarik suara nih sejak kapan sih sebenarnya?
2: Kalau Aura itu mulai menekuni di bidang musik dari kelas 1 SMP.
1: Dari kelas 1 SMP?
2: Iya.
1: Itu kapan tuh kamu realisasinya kayak, oh, aku suka musik deh kayaknya?
2: Gitu. Berawal dari kelas 3 SD, Aura ditunjuk guru untuk mengikuti lomba.
1: Oke. Okay.
2: Dan lanjut lagi sampai SMP, Kak.
1: Oh, lanjut sampai SMP.
2: Iya.
1: Di situ.
2: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau serius buat ikut lomba-lomba kayak gitu mulainya kapan tuh?
2: Dari kelas 1 SMP.
1: Dari kelas 1 iya. SMP. Oh, lombanya lomba di mana? Ingat enggak sih?
2: Aura lomba di FLS 2N, Kak.
1: Oh.
2: Iya.
1: Wow. Oh, itu pasti ya. Wow. Kamu pernah ikut juga?
3: Enggak.
1: Oh, enggak. Kamu dari kapan, Rian?
3: Kalau Rian baru dari kuliah, Kak.
1: Oh, dari kuliah?
3: Iya. Oh, suka nyanyi dari lama tapi baru berani ikut lomba pas kuliah.
1: Oh, kenapa? Kenapa?
3: Karena gak pede aja.
1: Oh, dengan suara seperti itu aku tiap hari bakal nyanyi ya kalau jadi dia ya.
3: Ya, dulu belum pede aja sih.
1: Oh, dulu belum pede aja.
3: Ya, cuma berani nyanyi depan teman-teman aja.
1: Oh, kayak ya udah jamming-jamming aja gitu ya.
3: Ya betul.
1: Sempet kayak ini juga enggak sih kalau orang-orang kuliah juga kan suka ngambil job-job di kafe-kafe segala macam. Sempet
3: enggak
1: sih?
3: Oh iya, kalau aku ya.
1: Oh iya, sempet juga ya.
3: Sampai sekarang.
1: Oh, sampai sekarang.
3: Itu malah baru sih, Kak. Baru,
1: oh, baru.
3: Berapa bulan ke belakang?
1: Baru berapa bulan ke belakang ya. Di kafe di daerah mana?
3: Di area Kenten, Mangkunegara, Selkot.
1: Oh, oke. Okay.
3: Terus setiap Sabtu.
1: Oh, setiap Sabtu. Hari ini dong.
3: Iya, nanti malam.
1: Oh, nanti malam nih yang mau ke tempatnya. Boleh mampir ya, Rian ya.
3: Sama Jumat juga.
1: Oh, sama Jumat juga.
3: Di area Duta.
1: Oh, jadi kayak terima job-joban yang kayak gitu juga ya. Oke, okay. Mengumpulkan keberaniannya tuh gimana sih, Rian? Maksudnya kayak kamu mulai memutuskan, oke, okay, aku decide buat ini nih.
3: Kalau dulu tuh sebenarnya Kak iseng doang. Jadi kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya itu ada komunitas, kalau pernah dengar namanya UKM Simfoni.
1: Oh iya, yeah, I know.
3: Nah, jadi Rian tuh pernah dengar kayak orang-orang yang bisa nyanyi, bisa itu tuh joinnya ke sana.
1: Okay.
3: Jadi Rian iseng. Ternyata pas pertama kali Rian kira itu tuh open
1: administrasi untuk, gitu.
3: Untuk anggota ternyata yeah. yang daftar bakal ditampilin di kafe.
1: Oh.
3: Di Selkot kebetulan kafenya.
1: Oh gitu.
3: Jadi panggung pertama Rian tuh di Selkot enggak sengaja. Nah, setelah itu udah ngerasain gimana rasanya tampil depan orang, kedepan-kedepannya jadi pengen terus, pengen terus. Terus lomba pertamanya di jurusan teknik elektro. Langsung
1: gitu.
3: Dapat juara 3 alhamdulillah.
1: Setelah dia mencoba ya, abang rasa ini dunia abang deh gitu ya. Ternyata keterusan dia ya.
3: Enak gitu.
1: Oh enak ternyata. Seru. Ya. Seru juga. Oke. Ternyata emang di situ teman pro 2. Tapi kalau misalnya kayak pendidikan formal kayak gitu, kalian nyoba juga gak sih kayak les-les segala macam sebelumnya?
4: Aura iya kak.
1: Aura iya? Ya. Dari kapan?
4: Dari kelas 1 SMP juga.
1: Oh dari kelas 1 SMP iya. juga. Tapi aku lihat beneran kayak dikasih jalan banget ya. Maksudnya kayak mama papanya juga kemarin tuh kayak nungguin banget di belakang. Kita juga gemes ngelihatnya ya, kayak ditungguin sama papanya anak itu. Kita bilang kayak, iya. Oh itu gurunya? Oh aku kira papanya. Aduh kalian mirip semua ya. Oh ternyata itu gurunya kemarin. Nungguin ketukan banget di belakang ya. Aku kira kayak supportive banget ya. Tiba-tiba oh ternyata di situ ya. Oke. Tapi kalau Rian sendiri gimana?
3: Kayak
1: ngikut-ngikut les kayak gitu juga
3: belum
1: sih?
3: Belum kalau sekarang. Pengen sih nanti cuman belum.
1: Oh tapi aku lihat kayak kamu beneran entertain banget ya kemarin tuh Rian.
3: Masya Allah.
1: Oh ya Allah tabarakallah tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Tapi karena memang Rian juga kelihatan kemarin kayak entertain banget. Terus kayak body language-nya juga udah bagus banget.
3: Ya karena mungkin kemarin sempat ada pelatihan untuk ke Porseni kak.
1: Oh, okay.
3: Jadi belajar dari sana.
1: Oh kamu ikut juga Porseni juga ya?
3: Iya kemarin.
1: Oh berarti bareng sama si Tito ya?
3: Enggak, Tito senior aku.
1: Oh dia senior kamu?
3: Iya di 2 tahun sebelumnya.
1: Oh 2 tahun sebelumnya. Iya karena Tito kan juga sempat bintang radio juga kan ya. Nah dari zaman Tito tuh yang pergi. Nah kalau untuk ini kita ke Korwil dulu nanti teman pro 2 ya. Kita bakal lihat juga gimana sebenarnya persiapan mereka kemarin ya. Di bintang radio apa aja yang udah mereka lewatin ya. Dan kamu juga bisa jump in langsung ya. Kirim aja pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2radiopalembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Morning Legend Special Weekend.
1: Yes, balik lagi ya di Music Live Chat Special Weekend, teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba pastinya. Dan kamu juga bisa lihat visualnya melalui YouTube Pro 2 RRI Palembang. Karena kayaknya di sini udah banyak juga yang gabung ya. Ada Mas Nasyid ya, ada juga Margareta Joanna, teman Pro 2 ini katanya ini ya, coachnya Rian ya.
2: Iya, Pak Mas. Halo Pak Mas.
1: Halo Pak Mas ya. Duh, Masya Allah katanya Rian, insya Allah juara nasional, amin,
2: amin ya,
1: ya
2: Allah.
1: Kita doakan bersama ya. Tapi kalau flashback lagi nih ke perjuangan kalian di Bintang Radio tingkat RRI Palembang kemarin, ceritain dong gimana awalnya kayak kalian tuh mulai ya mau ikut ini deh gitu.
3: Kalau Aura itu lihat di Instagram kak, ada pengumuman kan ya kak ya, lomba Bintang Radio. Nah abis itu Aura langsung kirim ke mama.
1: Oke.
3: Ya abis ke mama katanya Aura mau ikut apa enggak ini? Katanya Aura ngomong iya mau ikut gitu. Ya udah didaftarin, Aura chat. Nah abis itu latihan deh.
1: Oh abis itu latihan.
3: Iya kak.
1: Oh, jadi emang kamu tuh tipe anak yang kayak wah lomba ngikut gitu ya? Oh emang aktif dianya ya. Aku pikir kayak mamanya yang menemukan lomba ini kayak. Ini Aura lomba Bintang Radio, karena kan biasanya mama-mama ya yang tahu Bintang Radio ya. Oke, ternyata emang kamu yang ngelihat kayak, oh Bintang Radio nih gitu ya. Kamu daftarnya di hari keberapa sih, hari terakhir juga?
3: Aura daftarnya hari ke... ke berapa ya? Mau terakhir gitu kayaknya.
1: Mau terakhir juga iya. Ya, karena emang kemarin tuh banyak pas hari terakhir-terakhir gitu yang daftar ya. Salah satunya Rian juga ya. Itu kemana, gimana kemarin Rian?
2: Kalau sebenarnya kalau niat untuk daftar Bintang Radio itu udah lama kak, karena teman Rian namanya Jihan.
1: Oh iya, ini Jihan.
2: Juara 3 tahun kemarin dan Kak Cantika.
1: Oh Cantika.
2: Itu teman Rian, jadi emang ada motivasi untuk ikut karena mereka tuh ada banget. Cuman kemarin kan takutnya bentrok sama Maxi Minas, jadi kita tuh semuanya agak maju mundur. Sebenarnya kita tuh berlima daftarnya kak.
1: Oh berlima.
2: Iya ada lima.

0: 5 orang-orang Peksi Minas yang daftar, cuman okay. yang pada akhirnya bertahan cuman 2. Yang sisanya mengundurkan diri karena merasanya mau fokus ke Peksi Minas gitu.
1: Oh iya benar.
0: Jadi Rian modal nekat daftar, ya udah akhirnya alhamdulillah.
1: Oh di situ ya modal nekat daftar, dan tadi sempat ngomong juga kata Rian, aku pikir yang videonya itu audisi ya.
0: Iya betul. Dikirain audisi video dulu, nanti dinilai yang lolos baru ke RRI. Jadi kemarin sempat emang harus bagus. Kita tek ulang dengan waktu yang tinggal 3 jam lagi jam 9 malam. Kita hektik banget berlima di kosan.
1: Aduh, itu kosan siapa tuh yang jadi korban?
0: Kosan teman namanya Rahmat. Teman.
1: Aduh, terima kasih Rahmat.
0: Terima kasih juga Kak Baby sebagai kameramen.
1: Oh terima kasih, disclaimer Baby kredit. Oke. Jadi emang banyak banget ya teman Pro 2 kayak cerita-cerita di balik mereka sendiri yang pendaftarannya. Nah tapi kalau misalnya perjuangannya nih bintang radio RRI Palembang kemarin, ada kayak 1-2 kejadian yang kalian kayak pikir susah banget gak sih? Oh kemarin tuh ada kejadian ini loh Kak gitu.
2: Kalau Aura sih membagi waktu Kak. Aura dibagi kan waktu. Asrama ya Kak.
1: Oh iya,
2: yes. Sampai 17 Palembang. Dan juga Aura harus latihan. Jadi Aura harus membagi waktu antara asrama, antara sekolah, belajar, latihan, persiapan gitu Kak.
1: Oh iya, karena kemarin juga sempat lagi ujian ya.
2: Ujian.
1: Aduh.
2: Ujian harian.
1: Oh, ujian harian.
2: Iya.
1: Karena kemarin sempat juga ada peserta yang kayak gimana nih, gue ujian segala macam ya. Tapi sempat ada yang surat dispen juga ya kan ya. Banyak banget yang nunggu surat dispen karena memang di seleksinya itu kan di audisinya hari Senin Selasa ya. Senin Selasa, dan itu memang hari-hari masih ujian, hari masih kuliah ya. Bahkan kalau misalnya potek kan hari Sabtu juga enggak libur ya Rian ya.
0: Itu untuk kelas malam Kak.
1: Kalau untuk kelas malam dia enggak libur.
0: Kalau Rian sebenarnya libur, cuman emang dosennya masuk di hari Sabtu.
1: Oh, kusur. Memang ada jadwal khususnya, ada jadwal juga khusus. Ya. Oh, I see. Nah, kalau kalian kemarin persiapannya di Bintang Radio RRI Palembang kemarin gimana sih? Karena memang kan kalau misalnya kita lihat juga dari bajunya kalian juga itu kemarin kayak ready banget ya. Apalagi kayak Aura kemarin hari pertama sama hari terakhir tuh kayak beda karena memang 2 minggu berturut ya jangka waktunya ya. Itu gimana tuh?
2: Itu Aura cari referensi bajunya dulu Kak.
1: Oh, cari referensi? Iya. Baju baru?
2: Iya, baju buat.
1: Oh iya, Masya Allah ya. Iya, oke. Gimana tuh?
2: Jadi udah cari referensinya, Aura kirim ke tukang jahitnya gitu Kak. Jadi nanti dibikinin. Nah yang hari pertama itu yang lagu pop itu Aura emang udah punya baju. Nah yang kedua itu pas lagu daerah, Aura buat baru itu Kak. Karena Aura di rumah kebetulan belum punya baju etnik kayak gitu.
1: Baju etnik yang daerah kan ya.
2: Alhamdulillah 1 minggu selesai.
1: Oh fast track ya tukang jahitnya ya. Fast track ternyata ya. Oke gitu ternyata emang. Oh dari awal untuk baju yang pop sendiri udah ada ya. Tapi untuk style emang kamu menentukan sendiri atau ada arahan juga dari mama?
2: Dari mama pastinya.
1: Oh dari mama pastinya sebagai role model dan manager ya. Oke, jadi emang dari awalnya kamu untuk stylenya itu juga kayak, mah gimana kalau gini-gini gitu ya?
2: Minta pendapat mama gitu, gimana baiknya gitu, gini-gini gitu.
1: Oh, dan akhirnya dapatlah style yang dia pakai kemarin ya, teman Pro 2. Dan kalau untuk Rian sendiri gimana? Karena aku lihat kayak jasnya bling-bling banget, kayak bagus banget di kamera kemarin. Jujur hampir mau minjem ya teman Pro 2 ya kemarin tuh jasnya Rian. Itu gimana tuh?
0: Kalau itu jas custom dibuat sama Kak Ayi namanya.
1: Hai Kak Ayi. Thank you.
0: Di @ayigalery boleh dicek-cek guys.
1: Boleh dicek guys.
0: Jadi Kak Ayi yang buat itu bagus banget untuk sebenarnya untuk porseni. Cuman porseni kemarin dia buat 2 baju kan Kak. Jadi dia pakai yang maroon di porseni. Nah, untuk yang ini dipakai di Peksi Minas. Tapi dipakai juga di sini.
1: Ternyata.
0: Jadi terima kasih untuk Kak Ayi.
1: Terima kasih Kak Ayi ya untuk supportnya ya. Aduh, memang ternyata memang persiapan mereka tuh enggak main-main sih teman Pro 2. Karena kemarin Rian juga sempat ada jadwal bentrok juga ya. Jadi kayak ngulang lagi dia nyanyi lagi ya. Tapi alhamdulillah lancar ya Rian.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh. Itu sempat gugup gak sih sebenarnya pas mau naik panggung kemarin?
2: Pastinya gugup Kak. Karena orang ngelihat banyak yang hebat-hebat sekali. Ada yang udah bekerja, sedangkan orang masih SMA, ada yang masih kuliah, banyak yang hebat-hebat pokoknya.
1: Oh, tapi sebenarnya kalian punya gak sih kayak 1 atau 2 peserta yang benar-benar kalian kayak antisipasi banget kemarin?
2: Banyak banget sih Kak ya. Hampir semuanya deh kayaknya. Hampir Kak, semuanya bagus ya? Banget. Iya.
1: Tapi kalau kayak menurut kamu kayak aduh, ini saingan banget nih. Siapa ada enggak sih?
2: Yang bagus-bagus banget itu menurut Aura, Cefai bagus banget.
1: Oh, I see.
2: Aura itu banget, idola banget.
1: Oh, Fivernis ya. Yeah. Oh, I see. Iya, yeah. Fai juga cakep banget ya. Kemarin nyanyinya falsetonya kayak tinggi banget ya. Bisa anak itu ya tiba-tiba nyanyi seriosa. Tinggi banget. Iya, seriosanya. Kalau Rian sendiri gimana?
0: Semuanya sih keren, kayak keren kan nonton semua tuh dari Jember. Semuanya salah satu yang tonton. Cuman yang emang agak diwaspadai mungkin Fakri.
1: Oh, Fahri.
0: Karena dia sudah pernah mengalahkan Rian kemarin.
1: Oh iya, di mana? Oh, kalian sempat ketemu juga?
0: Iya, di kampus, malah di tuan rumah.
1: Oh.
0: Di Mall Sri, dia lomba Gebiar Simfoni juara 1, Rian juara 2.
1: Oh, ternyata ini saatnya aku balas dendam ya
0: kan Rian. Oh, enggak dong.
1: Ini Tapi alhamdulillah.
0: Ya, berteman ya Fakri. Salam kenal.
1: Takut banget ya, langsung di unfollow. Gak follow-followan lagi tiba-tiba ya. Oh, ternyata emang kayak gitu ya.
0: Belum, saya belum follow-followan.
1: Oh, belum follow-followan Fahri.
0: Mungkin nanti deh.
1: Boleh follow-followan Fahri. Udah mulai ada kode Fahri, boleh nanti di mutual ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kalian berdua sendiri, kalau untuk nanti ke depannya nih, untuk di tingkat Korwil ya, persiapannya sampai sekarang kalian udah kepikiran gak sih mau ngapain aja?
2: Kalau Aura persiapannya itu mungkin jaga pola makan, terus istirahat yang cukup, latihannya optimal, sama yang terakhir pastinya berdoa.
1: Oke, itu ya. Baiklah. Kalau untuk Aura gitu. Kalau untuk Rian gimana?
0: Ya sama sih Kak, kurang lebih. Rian udah nyiapin jadwal latihan juga sama pelatih.
1: Oh, udah nyiapin jadwal latihan bahkan ya.
0: Jadi ya karena kan dipikirnya tanggal 23 itu berapa hari lagi.
1: Iya, benar.
0: Jadi kita udah kayak kapan gak terwaktu, karena Rian juga selain kuliah itu ikut organisasi Kak, kepanitiaannya banyak kerjaan.
1: Oh, kamu aktif banget ternyata ya.
0: Di UKM Simfoni.
1: UKM Simfoni.
0: Iya, jadi banyak kerjaan yang di satu waktu gitu. Jadi benar-benar harus membagi waktunya, kalau di kuliah tuh benar-benar harus mateng.
1: Oh, okay.
0: Jadi sama pelatihnya juga kan, pelatihnya juga punya kesibukan sendiri. Jadi benar-benar kontekan kapan bisanya, di mana mau ketemu buat latihan.
1: Oh.
0: Ya sisanya sama berdoa, jaga pola makan, jaga suara, ini lagi kayak gini.
1: Oh, lagi kayak gitu aja, bagus ya dia ya. Beda ya teman berdua ternyata ya kalau punya. Tapi kalau kalian sendiri ada kayak tip atau juga kayak trik-trik khusus enggak sih sebelum manggung, kayak mungkin Yura yang nyemilin apa sih? Kecambah lagi. Oh, punten Mbak Yura ya. Kecambah jadi ya. Kencur kayak gitu ada enggak sih?
2: Kalau Aura sih sebelum nyanyi Aura makan kencur di rumah.
1: Oh, beneran?
2: Iya.
1: Oh, ada juga ternyata yang kayak gitu ya.
2: Terus juga Aura vocalizing, latihan pernapasan gitu Kak. Pemanasan.
1: Oh, pemanasan ya.
2: Iya.
1: Oh, jadi warming up-nya kayak gitu dia ya. Kencur juga ternyata. Baik. Kalau Rian gimana?
0: Kalau Rian tuh rutinitasnya misalnya mau nyanyi di hari ini, jam berapapun harus jangan sampai telat bangun.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena Rian tipe yang pemulihan suaranya lumayan
1: lama.
0: Jadi harus bangun saat subuh, udah dari situ minum air hangat, kencur, sarapan, terus udah gak usah konsumsi apa lagi, air putih, sama warming up.
1: Okay.
0: Kalau warming upnya Rian ada di YouTube.
1: Oh, ada di YouTube.
0: Dari Kak Cantika.
1: Oh,
0: dia kasih ada 10 minute while workout, dan itu menurut Rian work banget.
1: Oh gitu.
0: Jadi di sana 10 menit tuh, 10 menitnya udah termasuk pernapasan, placement, fibra, semuanya ada di sana. Jadi cukup 10 menit itu sebelum nyanyi, jadi 30 menitnya tinggal jaga suara aja.
1: Oh, aman. Begitu ternyata ya, mereka punya treatment sendiri-sendiri ternyata ya untuk warming up, dan juga ya ada ternyata kencur adalah kunci di sini ya. Terlihat ya, kencur adalah kunci ya di penyanyi teman berdua kayak gitu ternyata. Oke, buat kamu yang udah tanya-tanya langsung di WhatsApp kita ya, dan juga Instagram kita bakal kita jawab nanti habis yang satu ini teman berdua. Pastiin kamu stay tune terus di Music Live Chat Special Belajar Sumba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda balik lagi di 91,6 ya, Pro 2 Radio Palembang dan juga Music Live Chat di Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang pastinya. Pagi hari ini kita bareng sama teman-teman dari Bintang Radio Tingkat Satuan Kerja RRI Palembang. Ada Rian dan juga ada Aura ya. Yang tadi itu udah cerita banyak banget ternyata ya.

0: pernapasan, gimana cara kita ngatur napas kita, gimana kita caranya mempraktekkan teknik-tekniknya gimana kak gitu.
1: Oh, pantesan kayak ngobrol sama nyanyi beda ya tiba-tiba ya. Berasa ngeliat Nikta Gina ya. Beda lagi nyanyi sama ngobrol ya. Kalau Rian gimana Rian?
2: Mbak tadi pertanyaan.
1: Itu bisa kayak beda kayak gitu ngobrol sama nyanyinya suaranya beda tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau nyanyi tuh kita apa adanya aja sih, gimana suara kita, kita nyanyi dengan versi kita. Kalau ngomong, kenapa kalau ngomong biasa aja ya, karena kita tidak mencoba menjadi siapa-siapa.
1: Oh tidak.
2: Gitu. Tidak, jadi gitu apa adanya aja. Jadi kalau kita nyanyi, ini saran aja ya guys, jangan ngikutin penyanyi aslinya.
1: Oke.
2: Nyanyilah versi kamu sendiri, mau suara kamu kayak gimana. Penting itu lagunya jadi milik kamu gitu.
1: Oh ala, ternyata gitu teman pro 2 ya. Aneh juga ya kalau misalnya ngobrolnya juga suaranya sama bernada tiba-tiba ya ngobrolnya ya. Kenapa? Ya, tiba-tiba A-nya banyak halo banget di do tinggi gitu ya tiba-tiba ya. Aduh, oke. Ada juga ada Rani nih yang nanya, ini lagi asap banget kan. Nah, gimana nih caranya jaga kesehatan dan jaga suaranya biar bisa tetap stabil? Nah, gimana nih? Kalau kalian sendiri di tengah cuaca yang benar-benar kelebu ya, kalau kata orang ini gimana nih?
0: Kalau Aura sih kurangin aktivitas di luar rumah, Kak.
1: I see.
0: Minum yang banyak, banyak minum vitamin terutama gitu.
1: Oh, kalau Aura gitu. Kalau Rian gimana, yang mau enggak mau pasti harus keluar.
2: Mau gak mau beli masker guys. Pakai masker, banyak-banyak minum air putih, itu adalah kunci. Jadi pokoknya dimanapun minum air putih harus cukup. Harus terhidrasi.
1: Harus terhidrasi ya. Oke, seperti itu ya ternyata teman pro 2 ya. Terus juga ada dari Gea. Keren banget mereka berdua, gimana sih biar bisa ngatasin nervous dan bisa all out kalau udah di panggung. Nah, ini gimana nih? Dari siap dulu yang jawab.
2: Aura mau jawab.
1: Okay, Aura gimana nih?
0: Kalau Aura sih biar enggak nervous banget itu ngobrol, Kak. Jadi kan kita kan kalau lomba itu banyak ya teman-teman, ketemu teman-teman, ketemu lagi gitu di lomba kemarin tuh ketemu di sini ketemu ngobrol bareng gitu. Jadi kayak biar nggak terlalu kepikiran banget kalau kalau kita tuh misalnya mau tampil gitu.
1: Oh jadi emang di situ ya,
0: di bawah santai aja.
1: Di bawah santai ya. Oke. Kalau Rian gimana Rian?
2: Kalau Rian nggak bisa bohong sih, emang setiap panggung pasti nervous.
1: Oke.
2: Jadi kayak dihadapi aja. Jadi berpikirlah kalau pokoknya udah di tangga mau naik panggung, berpikirlah kalau kita tampil tuh ya kita artisnya gitu, panggungnya punya kita. Jadi tampillah maksimal, kalau kamu jelek yang malu cuma kamu sendiri. Jadi harus ada mindset itu sih. Kejam aja sama diri sendiri.
1: Kejam aja sama diri sendiri ya. Oke. Dihajar aja ya gimana caranya ya.
2: Sikat panggungnya
1: ya. Kalau bisa pakai spons ya. Tiba-tiba banget. Tapi next nih ada yang nanya lagi dari Rini nih ya. Ini kalau udah sukses nanti di Bintang Radio, apakah bakal lanjut ikut audisi yang lebih besar lagi? Nah ini gimana nih?
0: Kalau Aura, kalau misalnya berkesempatan, Aura ingin ikut Indonesian Idol.
1: Kita doakan bersama ya.
0: Doain ya guys.
1: Oh emang, jadi kayak kalau misalnya nanti ya udah selesai Bintang Radio, mungkin nanti bakal coba di Indonesia Idol. Iya, kita nggak pernah tahu Feby Putri 2.0 tiba-tiba keluar ya. Oke. Kalau Rian sendiri gimana Rian?
2: Belum ada kepikiran sih kak.
1: Belum kepikiran ya. Tapi kalau untuk di kampus-kampus juga ada nggak sih Rian?
2: Kalau maksudnya event lomba?
1: Iya, event-event kayak gitu.
2: Belum ada sejauh ini.
1: Oh belum ada sejauh ini ya.
2: Insyaallah kalau emang rezekinya mau ikut Porseni lagi di 2 tahun.
1: Ya. Doain guys. Amin. Ya biar skripsinya juga lancar. Amin, biar nggak ya pusing gitu ya.
2: Semoga kuat ya.
1: Iya.
2: Bisa nyambil.
1: Tapi mahasiswa akhir emang kayak gitu sih, semuanya dikerjain, semuanya diikutin lomba kecuali kerjain skripsi. Ada aja alasannya ya. Oke. Dari live YouTube kita pindah dulu ke WA ya. Oke. Nih ya. Kalau tadi ada Adit yang nanya gimana cara ngatasin nervous sama ya, tadi udah dijawab ya. Terus nih ya, ada dari Caca di Jakabaring. Pernah gak sih tiba-tiba lupa lirik atau salah masuk pas lagi tampil? Kalau pernah gimana tuh caranya biar tetap lanjut tapi gak kelihatan panik? Ini gimana nih?
0: Kalau Aura pernah kak.
1: Oh
0: dulu.
1: Pernah?
0: Iya, cara ngatasinnya itu Aura lanjut aja pokoknya.
1: Oh lanjut
0: jangan
1: aja ya.
0: Dipikirin, udah.

0: lanjut aja ya.
1: Oke oke oke, bener kata Rian ya. Kejam aja sama diri sendiri ya. Gak apa-apa, lanjut aja ya. Kalau Rian pernah gak?
2: Pernah pasti.
1: Oh pernah juga.
2: Alhamdulillahnya cuman gak di lomba.
1: Oh
2: iya. Kan krusial banget ya kalau di lomba, fatal. Jadi kalau ngejawab itu pernah, cuman ya ya benar kata Aura, lanjut aja, must go on gitu.
1: Iya oke oke oke, dibawa santai aja.
2: Dibawa
1: ya.
2: Santai.
1: Oke, orang juga nggak tahu kalau kita nggak diem ya.
2: Jangan stop.
1: Jangan stop ya. Oke oke oke oke. Nah ada lagi nih dari Tiara di Sukarame. Kak, gimana caranya nemuin lagu yang cocok sama karakter suara kita sendiri? Nah ini gimana nih?
2: Kalau Rian referensi sih, jadi kita harus punya patokan artisnya. Maksudnya kayak kita dengerin penyanyinya. Kayaknya dia kalau nyanyi itu caranya, tipenya, seleranya itu masuk ke kita. Kita dengerin, kita kulik. Bukan meniru, tapi menjadikan dia referensi gitu.
1: Oh, okay.
2: Jadi lama tahun kita tahu dari artis ini. Kita tahu artis yang mirip sama artis ini siapa. Jadi kita bisa tahu lagu-lagu yang cocok sama kita tuh lagu-lagu apa, lagu-lagunya siapa gitu.
1: Gitu ternyata ya. Kalau Aura sendiri gimana Aura?
0: Kalau Aura sama sih Kak, kita harus cari referensinya dulu gitu. Kita harus menyenangi juga lagunya gitu Kak. Dengan menyenangi kita jadi seiring lagu kita nyanyi gitu.
1: Oh iya, jadi emang banyak juga ya cara-caranya menentukan lagu yang ternyata cocok untuk kita ya. Oke oke oke, ada lagi nih satu WhatsApp terakhir ya dari Dimas di Kertapati. Ini nanya, kalau mau latihan vokal sendiri di rumah tanpa guru les, latihan dasar apa sih yang paling penting dilakuin?
0: Kalau Aura itu yang paling penting itu adalah latihan pernafasan Kak.
1: Oke.
0: Ya karena pernapasan itu penting Kak, karena kalau kita nyanyi tuh kita harus ngatur pernapasan. Terus juga kita harus kan kalau pernapasan itu harus pakai suara dada gitu, pernapasan perut gitu. Kita harus tahu teknik-tekniknya gitu.
1: Ternyata emang seperti itu. Kalau Rian sendiri gimana ya?
2: Ya kalau tadi tanpa pelatih gitu ya. Yang kayak tadi Rian share salah satunya di YouTube. Sekarang kan banyak platform media sosial, ada Instagram, ada YouTube. Cari aja sebanyak-banyaknya. Terutama kayak akunnya Indra Aziz gitu.
1: Itu berguna banget ya.
2: Sih. Beberapa ngajarin teknik vokal yang bisa diaplikasikan dari situ juga. Terus Cheryl Porter kalau kalian tahu itu dari luar. Dia juga YouTube-nya bermanfaat untuk penyanyi sih, boleh dicek-cek.
1: Boleh dicek-cek ya teman Broadway. Terakhir juga ada yang di YouTube bilang keren-keren banget, pengen denger dong mereka nyanyi dikit. Nah ini boleh gak sih dikasih spill dikit suara kalian? Mungkin ref-refnya pas kalian bintang radio kemarin ya, boleh. Dari siap dulu nih.
0: Oke,
1: Aura. Dari Aura dulu deh, boleh.
0: Lagu Aku Bukan Untukmu ya Kak.
1: Oke, boleh, boleh, boleh.

0: keren itu aura. Kita tunggu Rian nih teman berdua. Spill dikit dong suaranya.
1: Lagu Alama berarti.
0: Boleh Alama.
1: Sebenarnya ngomat ya suaranya. Agak. Liriknya kak. Okay.

0: banget ya. Atau mau dikerasin? Dibayar loh ya penonton bayaran di belakang ini ya. Oke teman Pro 2 ya. Last but not least, ada gak sih yang pengen kalian sampein ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengar di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, ya dimanapun itu, boleh ya.
1: Kalau Aura, untuk penonton di sini, tetap semangat ya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena kita gak tahu kalau kita gak pernah mencobanya.
0: Oke, dari Rian sendiri gimana Rian?
2: Ya sama sih kalau Rian, buat terutama untuk yang pengen nyanyi, Rian juga dulu gak ada keberanian. Tapi kalau gak dicoba, kita gak pernah tahu. Coba aja satu panggung, nanti kecanduan, nyanyi terus. Setiap orang punya suara yang masing-masing, karakternya beda-beda. Gak perlu yang lebih tinggi, lebih menang. Cari aja karakter suara kalian, nyanyi sesuai range kalian. Udah cukup.
0: Ingat ya, kata Baskara, temuin suara lo ya.
3: Oh iya,
0: cari suara lo. Gak ada yang bisa nyanyi ya, cari suara lo.
3: Tapi benar.
0: Iya sih ya, tapi benar, cari warna suara lo ya teman Pro 2. Aduh. Dan gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol pagi hari ini ya teman Pro 2 di Music Live Chat. Dan kita juga ngelihat ya gimana ceritanya dari Aura dan juga Rian ya. Penampilan mereka di atas panggung ternyata emang prosesnya panjang. Banyak support juga dari sana sini, bukan sendiri perjuangannya teman Pro 2 ya. Dan semoga nanti kedepannya juga bisa sukses ya.
2: Amin ya Allah.
0: Karena masih ada banyak selanjutnya ya. Putaran Bintang Radio ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang punya mimpi jadi penyanyi, jangan tunggu sampai kamu ngerasa sempurna ya. Karena emang panggung pertama kamu mungkin gak bakal langsung sempurna, tapi dari situ kamu bisa dapat pengalaman dan juga keberanian.
2: Setuju.
0: Yes ya. Terima kasih banyak untuk Rian dan juga Aura ya, yang udah mampir ngobrol bareng sama kita di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan juga buat teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan pastinya di Palembang juga, thank you so much. Dan akhir kata aku Erin Azali dan juga
2: Rian
1: Aura,
0: kita pamit. Bye.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu. Request Indonesia.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman. Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, berjumpa kembali teman Pro2 bareng Anya akan nemenin kamu di edisi Santai Siang tanggal 15 September 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menikmati weekendnya nih teman Pro2 ya, di Sabtu siangnya tentunya bersama aku Anya akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagu untuk membersamai kamu di hari Sabtunya nih teman Pro2. Nah seperti biasa di jam-jam kayak gini teman Pro2 emang paling bener dengerin lagu favorit kamu sambil istirahat ya, nyantai siang gitu teman Pro2. Nah biar kamu gak bosen nih teman Pro2, kamu bisa langsung saja kirim lagu favorit kamu ya teman Pro2, lagu Indonesia di Pro2 Hitlist Request Indonesia yang akan hanya tunggu hingga nanti pukul 11 siang nih teman Pro2. Nah kamu bisa kirim lagu yang pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu teman Pro2, terus bisa melalui WhatsApp Pro2 ya, ataupun melalui Instagram RRI Pro2 Sungai Liat. Kalau di WA-nya di 0812-7722-1055.

dan kebersamaan mereka setelah menghadapi masalah internal hingga heboh pengumuman bubar beberapa waktu lalu. Nah, sang vokalis Andika Mahesa tampak menangis dan memeluk erat sang gitaris Dodi Hardianto saat keduanya akhirnya bertemu setelah kabar pembubaran grup musik asal Lampung tersebut dan kemudian dibatalkan. Momen haru antara dua personel kunci Kangen Band itu terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi di @kangenbandofficial_ pada Kamis 17 September, di mana dalam video tersebut tangis keduanya pecah saat saling berangkulan melepas ketegangan yang sempat menyelimuti hubungan mereka selama beberapa hari terakhir. Nah, lebih lanjut nih Toma Pro 2, di tengah momen emosional itu, pria yang akrab disapa Bebang Tamfan ini mewanti-wanti Dodi mengenai usia mereka yang kian matang. Ia meminta sang gitaris untuk tak lagi mudah goyah oleh bisikan ataupun provokasi pihak luar yang berusaha memperkeruh suasana. Nah, dalam video tersebut Toma Pro 2 tampak pula personal Kangen Band lainnya. Ada Tama, Bebe, dan Izzy yang turut berpelukan bersama Andika dan juga Dodi di akhir video yang disertai lagu berlirik Kita Jangan Bubaran Lagi. Nah, pertemuan tersebut juga sekaligus menegaskan kelanjutan riwayat Kangen Band di panggung musik Indonesia. Dimana sebelum momen berpelukan ini mencuat, Toma Pro 2, Dodi juga sudah lebih dulu melayangkan permohonan maaf terbuka lewat akun Instagram pribadinya pada Senin 14 September lalu untuk meluruskan pernyataan pembubaran yang sempat memicu kegaduhan. Lewat pesan terbuka yang ditujukan kepada keluarga besar dan para penggemar setia mereka, Dodi memastikan Kangen Band batal bubar dan siap melanjutkan perjalanan bermusik bersama. Nah, Toma Pro 2, itulah dia informasi seputaran artis ya, mengenai hebohnya kemarin isu-isu grup Kangen Band yang akan bubar nih Toma Pro 2. Nah, oke, kita langsung lanjut saja Toma Pro 2 ke requestan teman-teman yang sudah bergabung bersama Anya di siang hari ini. Ada Kak Lara Purnamasyari ya, katanya selamat siang Kak, mau denger lagunya Perunggu dengan Ini Abadi ya. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Doa baik juga kembali ke Lara ya, Lara ya. Kemudian kita lanjut sama Pro 2 ke requestan yang kedua. Ada Mines ya. Hai kakak, aku Mines, mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya ya kakak. Makasih banyak. Semangat juga untuk Mines ya. Selamat beraktivitas juga di Sabtu siangnya nih ya, di siang hari ini. Dan tentunya Anya juga masih menunggu requestan kamu hingga nanti pukul 11 siang. Dan tanpa berlama-lama, kayaknya langsung aja kita dengerin. Ini dia Perunggu Ini Abadi.

0: Mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Request Indonesia. Request Indonesia.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia hingga nanti pukul 11 siang. Dan tentunya sudah banyak sekali teman-teman Pro 2 yang bergabung bersamanya di siang hari ini ya, teman Pro 2, untuk dengerin lagu-lagu favoritnya nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di siang hari ini, kali ini ada requestan masuk dari akun TikTok suaminya Orfev ya, kalau gak salah namanya. Katanya pengen dengerin lagunya Hindia dengan Everything You Are. Kemudian nomor 2 nanti yang kedua, karena hadirkan requestan lagu dari akun TikTok @gafir, katanya pengen dengerin lagunya Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Oke, nomor 2, kita lanjut. Nanti requestan yang ketiga ada akun WhatsApp dengan nomor belakang 5067, katanya pengen dengerin lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf. Dan nanti yang lagu yang keempat akan Anya hadirkan ya nomor 2, requestan dari akun Instagram Zatia Vinovic, katanya pengen dengerin lagunya Liodra dengan Teganya Kau. Dan tentunya ini juga masih menunggu ya kehadiran teman-teman Pro 2 yang masih mau request lagu Indonesia. Kamu bisa kirim aja lagu Indonesia favorit kamu melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 081277221055. Dan langsung saja teman-teman Pro 2, kita dengar ini dia Hindia dengan Everything You Are.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
0: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri Pro 2 Hitlist Request Indonesia kita pada siang hari ini ya, teman Pro 2, dua lagu terakhir teman Pro 2 yang akan hanya hadirkan special request kali ini. Ada akun Instagram @tiara_harum_sekarwangi, katanya pengen denger lagunya Arseli dengan Sampai Selamanya. Dan yang terakhir teman Pro 2, nanti akan hanya hadirkan requestan dari Mas Yanto di Raskin, katanya pengen denger lagunya Aku Bukan Siapa-Siapa bandnya The Rock ya. Dan nanti lagu request Mas Yanto akan menjadi penutup perjumpaan kita di edisi segmen Pro 2 Hitlist Indonesia. Tapi tentunya teman Pro 2, untuk kamu yang gak kebagian request barengannya di Indonesia kali ini ya, kamu bisa langsung saja bergabung nanti di pukul 11 hingga pukul 12 siang di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan untuk kamu yang pengen denger lagu favoritnya di edisi Mancanegara, bisa langsung saja kirimkan request favorit kamu, lagu favorit kamu melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, ataupun via WhatsApp di 08 1277221055. Dan langsung saja ini dia Arseli dengan Sampai Selamanya.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
5: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
5: Kan asapnya bikin sesak nafas.
3: Tante jangan bakar hutan ya.
6: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu.
2: Request Manca Negara.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Aku juga mau deh kalau gitu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Teman Pro 2 kebayang nggak sih puasa di tempat yang mataharinya nggak tenggelam? Di negara seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia ada fenomena midnight sun loh, di mana matahari bisa terang hampir 24 jam. Sebaliknya, ada juga polar night, di mana matahari hampir nggak muncul sama sekali. Terus, gimana dong cara puasa mereka? Eits, tenang. Dalam Islam ada keringanan kok. Umat Muslim di wilayah ekstrim diperbolehkan mengikuti waktu puasa dari Mekah atau negara terdekat yang masih punya siklus siang dan malam normal. Tujuannya satu, biar ibadah tetap adil, manusiawi, dan bisa dijalani tanpa memberatkan. Selamat berpuasa, teman Pro 2.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Masuk ke Sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?
1: No, makasih ya shawl-nya.
2: Ibu suka banget loh.
3: Shawl?
1: Iya, malah karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kartunya ya. Jadi Vida yang nganterin.
3: Oh.
1: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, nak.
3: Iya, Bu.
1: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ya untung nih ada Vida nih, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
3: Iya, Bu.
1: Kamu iya-iya aja sih.
3: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Vida enggak?
3: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
1: Kemana dia?
3: Aku enggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
1: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
3: Iya, baik-baik aja.
1: Wes, salam ya buat Vida ya.
3: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
1: Iya.
3: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: Lamun banget. Ngantuk.
1: Kayak meditasi gue selesai sih.
2: Sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Semua kelarangan ini harusnya saya semua kelarangan.

akan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apa lagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih, gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
1: Alright, ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have, I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
2: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
3: Probably, no.
2: It's my hall pass.
3: And if you look to your right, that's gonna be... Yeah, nobody cares. No one... This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: This is Pink.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Indonesia

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali kita masuk ke segmen Internet Indonesia Top 20 Lokal di Teman Pro 2, dimana hanya akan ngebahas seputaran lagu-lagu yang masuk ke tanggal lagu Indonesia 2026 edisi pekan ini, tanggal 19 September 2026. Nah Teman Pro 2, sebelum hanya bahas 20 lagu yang masuk ke tanggal lagu Indonesia pada pekan ini, ada 4 lagu yang sayangnya harus keluar Teman Pro 2. Yang pertama adalah lagu Astaga Bercanda by Akbar Chalai dan juga Mingse, dimana sudah bertahan sekitar 4 minggu ya, dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat 9. Kemudian kita lanjut Teman Pro 2, yang lagu yang kedua adalah lagu dari Bara Suara dengan Sementara, dimana pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat 6 dan bertahan di tanggal lagu Indonesia sekitar 7 minggu. Lanjut Teman Pro 2, lagu yang ketiga adalah lagu dari Roni Parulia dengan Waltz Akhir Zaman, yang pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ketiga dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 9 minggu. Dan yang terakhir ada lagu dari Hi-Fi dengan Judul Main, yang pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-12 dan pernah dan sudah bertahan di tanggal lagu sekitar 3 minggu Teman Pro 2. Untuk itu langsung saja kita masuk ke tanggal lagu Indonesia di Indonesia Top 20 Lokal pada pekan ini edisi tanggal 19 September 2026. Nanti sama-sama akan kita dengarkan. Di peringkat ke-20 ada lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai, yang dimana sudah berada di tanggal lagu sekitar 6 minggu ya. Beralih dari peringkat 18 dan sekarang harus turun ke peringkat 20 nih Teman Pro 2. Kemudian nanti di peringkat 19 ada lagu dari Pamungkas dengan Judulnya Adam, baru masuk ya dan langsung menduduki posisi peringkat ke-19. Dan di 18 nanti akan ada lagu dari Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi, yang pernah menduduki posisi tertinggi 18 ya. Berarti kemarin, di minggu kemarin berada di peringkat 19, namun di pekan ini naik jadi peringkat 18 sesudah bertahan di tanggal lagu sekitar 2 minggu. Dan langsung saja ini dia peringkat 20, Sabrina Leonor dengan Selesai.

Kita lanjut ngobrol dong, masih di Indonesia Top 20 Lokal edisi 19 September 2026. Lagu yang sedang kamu dengarkan ada lagu dari Tiaran ini dengan judul Tulang dan Nadi. Untuk peringkat selanjutnya Tom Prado di peringkat ke-17, nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu NPD dengan Lupain Aku Please, yang dimana pernah memiliki posisi tertinggi di peringkat 15, namun sayangnya di pekan ini beralih ke peringkat 17 ya Tom Prado, dan sudah bertahan sekitar 3 minggu di tangga lagu. Nah, nanti di peringkat 16 juga ada lagu terbaru dari Ungu dengan Utara Selatan ya, dimana pada pekan lalu berada di posisi 20 dan kemudian naik ke peringkat 16 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 2 minggu nih Tom Prado. Kemudian di peringkat ke-15 ada lagu Afgan, ini juga baru masuk ya ke tangga lagu Indonesia Tom Prado, baru sekitar 1 minggu dan langsung menduduki posisi peringkat 15. Nah, langsung saja kita dengarkan, ini dia NPD dengan Lupain Aku Please.

Kita lanjut sama Prodo, nanti di peringkat 11 akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Good Morning Everyone dengan Fiersa Besari dengan judul Salah, yang sudah bertahan di tangga lagu sekitar 7 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat 10. Kemudian kita lanjut ke peringkat 10, sama Prodo nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif, yang sudah bertahan di tangga lagu sekitar 3 minggu dan minggu kemarin berada dari peringkat 11 dan sekarang naik ke peringkat 10 nih teman Pro 2. Kemudian nanti di peringkat 9 akan sama-sama kita dengarkan lagu Bernadia dengan Laut yang tenangnya sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 10 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kedua.

Kita lanjut sama peraduan, nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat ke-8 yang baru masuk ke tangga lagu Indonesia. Ada lagu terbaru dari Mahal ini dengan Percuma nih, sama peraduan. Kemudian di peringkat ke-7 nanti akan ada lagu dari Karyana dan juga Nadif Basalama dengan Ceritaku Ceritamu yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 5 minggu ya, dimana pada pekan lalu berada di peringkat 8 namun di pekan ini naik ke peringkat 7 sama peraduan. Peringkat ke-6 ada lagu dari Fafa Pratomo, Feby Putri dan juga Meter Mo dengan Seperti Angka 8 yang sudah bertahan di tangga lagu sekitar 4 minggu, di mana pada pekan lalu berada di peringkat 9 dan sekarang naik ke peringkat 6 nih teman-teman.

Dengan Tomah Pro 2 sekarang kita berada di peringkat ketiga dengan Roni Parulian Februari Tomah Pro 2. Dan di peringkat kedua nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Nona dengan judul Hong yang sudah bertahan sekitar 5 minggu dan selalu bertahan di peringkat kedua ya Tomah Pro 2 ya. Tapi sebelum hanya bacakan jawara kita pada pekan ini ya, hanya akan merekap 20 lagu-lagunya masuk ke tangga lagu Indonesia terbaik di edisi 19 September 2026. Di peringkat 20 tadi ada lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Peringkat 19 ada lagu dari Pamungkas dengan judul Adam. 18 Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. 17 NPD dengan Lupa.

aku please, 16 ungu utara selatan, 15 afgan dengan langit merah muda, 14 enau momo sudah tahu Tuhan kita berbeda, 13 bunga citra lestari Josflo dengan terpesona, 12 the overtones Nadine Amiza dengan makhluk cahaya, 11 dengan good morning everyone Fiersa Besari dengan salah, 10 the Latis dengan jangan terlalu posesif, 9 Bernadia dengan laut yang tenang, 8 Mahalini dengan percuma, 7 Katina Nadif Basalama dengan ceritaku ceritamu, 6 Lava Pratomo Feby Putri Mother Mouse dengan seperti akan 8, ke-5 Naikila dengan MMG atau My Mind Gue, ke-4 For Avenger dengan I Miss You Every Brand New Day, ke-3 Roni Parulian dengan Februari, ke-2 Nona dengan Hong yang pertama. Pastinya di jawara kita pada pekan ini ada Teh Hijau dengan Tulus yang sudah bertahan sekitar 11 minggu ya Teman Pro 2 di jawara kita nih Teman Pro 2. Dan tentunya Teman Pro 2 hanya juga mau pamit undur diri karena nanti pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat akan ditemani oleh rekan Kuvinka yang akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku Anya dan juga Protera bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat menikmati hari weekend kamu dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pop Freya Sky merilis single terbaru BTS pada Rabu 16 September 2026 menjelang kelanjutan tour internasional yang berjudul Stars Align Tour. Lagu tersebut sebelumnya diperkenalkan melalui penampilan akustik Freya dalam konser utama perdananya di New York City. BTS kemudian menjadi salah satu lagu favorit penonton sepanjang rangkaian awal Stars Align Tour. Respons positif dari penggemar mendorong Freya merekam versi studio resmi yang kini tersedia secara global. Setelah perilisan single, video musik BTS dijadwalkan tayang pada Kamis 17 September 2026. Sehari berikutnya, versi vinyl 7-inch BTS juga akan tersedia di sejumlah platform. Freya turut mengumumkan tur utama di Amerika Serikat dan Asia sebagai ekspansi internasional terbesar sepanjang karirnya. Rangkaian konser tersebut dimulai di Mexico City pada Januari 2027, kemudian berlanjut menuju sejumlah kota lainnya. Sekian info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Mancanegara Top 20.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi Top 20 internasionalnya lokal teman Pro 2 ya. Kira-kira bakal ada lagu-lagu apa aja nih yang masuk ke Top 20 minggu ini. Kayaknya ada yang keluar teman Pro 2 dari minggu kemarin ya. Sebentar, aku cek dulu. Ternyata agak ini ya ngeceknya. Ada yang keluar teman Pro 2 dari siapa nih? Wait ya, coba aku lihat dulu ternyata. Dari

Ryan itu mempera dua dengan Where Is My Husband itu mempera dua ya. Terus juga ada BTS Swim yang udah keluar ini itu mempera dua, dan langsung aja kita ke posisi 20 ada Earrings by Malcolm Tall itu mempera dua ya. Terus di posisi 19 ada Tame Impala dengan Losernya. Di posisi 17 ada Look Comes Be By You yang kemarin juga sempat masuk ke top Billboard. So ini dia posisi 20 sampai 17.

Masih di Top 20 internasional lokal barengan sama aku Vinkan itu memperadua. Kali ini di posisi 15 ada Bruno Mars dengan I Just Might ya. Lanjut untuk di posisi ke-14 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya. Terus juga untuk posisi 13 masih dari Bruno Mars ternyata itu memperadua Drinks It All. Terus di posisi 12 ada Ella Langley dengan Be Her nih ya. Mereka ini benar-benar penguasa top 20 dan juga penguasa top Billboard ternyata itu bumper 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu posisi 14 dengan Olivia Rodrigo Drop Dead sampai posisi 12.

Di posisi 2 ada Stella Lefty dengan Boston, nyanyi itu nomor 2. Terus juga posisi 4 nih ya. Di posisi 3 ada Biba Dubi dengan Memories. Di posisi 2 ada Etiste yang bad nih ya, dance yang cukup viral juga di FYP TikTok kita. Terus untuk number 1-nya juara kita minggu ini ada Ella Langley dengan Choosing Texas. Mirip ya sama top billboard ternyata teman berdua. Dan juga abis ini di pukul 16.00 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin music Prener itu membra dua. Hari ini bakal ada cowok dan juga cewek ya bintang tamunya, ada penyanyi sekaligus komposer. So buat kamu pokoknya jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di internasional dan juga nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla. Ois. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, Om. Om Rio, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh, di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, hujan alhamdulillah. Iya, ya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya?
0: Iya, lagi mendung ya, mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack ya, film, oke. Okay.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Okay. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya iya. Oke oke oke oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina. Oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Hasnul.
0: Ada Pace Hasnul.
1: dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P ya. Iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduksi sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke.
1: Film-filmnya oke. Musiknya karena tiap hari didengari sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke. Okay.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke. Okay.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay. Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya.
3: Yeah. Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih.
0: Oh, mega. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget. Okay. Jadi
0: sebelumnya
3: ini
0: karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Setelah di titik, oke, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Hmm. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Mm-hmm. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Di bagian situ.
0: Mm-mm.
2: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriter-nya aja. Bikin. Udah bikin, udah jadi. Wah, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam.
0: Mm-hmm.
2: Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: 19. Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Ya, suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Sama gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, karena jadi akhirnya dewasa
2: aja
1: karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stratum FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi gak bisa bersatu.
0: Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke.
2: Okay. Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitulah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa, orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib gak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.

0: udah ini udah sedih-sedih. Wah, keluar semua.
1: Flashback ya. Oke, oke. Iya, iya, iya, iya. Oh, jadi memang akhirnya Paci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
2: Iya,
1: ini bener. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
2: Secara apa?
1: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
1: Oke. Okay.
2: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
1: Oke, oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
3: Yeah.
1: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
3: dalam segi recording. Kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, yeah, betul.
3: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
1: Okay.
3: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
1: Iya, iya, iya. Waktu salutnya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
3: Wah, MV ini menurutku gimana ya bang ya?
1: Gimana tuh?
3: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
3: Iya, karena
1: kenapa tuh?
3: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
1: Oke.
3: Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
1: Oh.
3: Buat ending.
1: Untuk ending ya.
3: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, kita sempat-sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
1: Oke, oke, oke.
3: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
3: Iya,
1: ya.
3: Gitu.
1: Oke, oke, oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
3: Banget.
1: Iya,
3: Belina sih. Gimana?
2: Suka.
3: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
1: Oh ya, serius. Oke.
0: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
0: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
0: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
0: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
0: Alhamdulillah
1: semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan gak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini nah, pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh.
1: Jadi waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience
2: iya,
0: bener. Ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Belina yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di direct-nya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau dari dia. Oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu?
0: Okay.
3: Enggak mungkin memang.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam
3: dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay. Oke-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, okay, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, okay. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan, akhirnya Aib setuju. Oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Seluruh di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
1: ini bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba tuh.
4: Rencananya kan Aib, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya. Yeah.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Sama dengan gak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus
4: gitu
1: harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya,
1: yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, okay, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan kerana cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem-serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
3: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan dengar gitu, yang lagi patah jangan dengar.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget. Yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching. Cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya, quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Ya, amin, amin. Kita doakan kan ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Jadi
4: aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Winka di ruang dengar kamu sampai pukul 8 malam nanti nih ya. Dan juga untuk info informasi dan musik nih teman Pro 2, konser Ga Indrawari di Sura galang dana sebesar 53,7 juta rupiah untuk korban bencana di NTT. Universitas Muhammadiyah Surabaya berhasil menghimpun donasi sebesar 53,7 juta rupiah serta bantuan logistik untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Donasi tersebut juga dikumpulkan melalui rangkaian kegiatan Mastama, Ordik, dan Expo UKM MOX 2026. Bantuan berasal dari mahasiswa baru hingga masyarakat yang turut berpartisipasi dalam konser kemanusiaan. Rektor UMSURA Prof. Mundakir mengatakan penggalangan bantuan dimulai sejak pembukaan MOX. Saat itu mahasiswa baru diajak mengumpulkan sejumlah kebutuhan bagi korban bencana NTT. Nah teman Pro 2 gak berasa juga nih, sekarang udah menunjukkan pukul 17.30. Yang mana artinya sebentar lagi nih teman Pro 2 kita bakal dengerin lagu-lagu religi dari RRI Pro 2 Sungai Liat yang udah Vinka siapin. Habis itu teman Pro 2 kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib. Jadi buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup.
2: Cukup. Tidak.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

16 prodi terakreditasi unggul kokohkan PNJ Vokasi berdaya saing global. Reputasi Politeknik Negeri Jakarta sebagai kampus vokasi berdaya saing global semakin kokoh dengan capaian akreditasi institusi berpredikat unggul untuk 16 program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di kancah global. Sebanyak 4 program studi telah bersertifikasi akreditasi internasional secara ketat dari IABRE dan ASEAN. Ekspansi kemitraan global juga terus menunjukkan tren positif. Sebanyak 179 mahasiswa pada tahun ini mendapatkan pengalaman akademik dan profesional hingga melalui program magang internasional dan pertukaran mahasiswa. Deretan institusi dan perusahaan mitra global tersebut meliputi PT Liu Gong National United University, Liu Zhou Polytechnic University, Gumi University, ST Jones University, dan Mingxin University of Science and Technology. Kepada para lulusan, Dr. Syamsu Rizal memberikan pesan bahwa ada 3 pilar kunci untuk menaklukkan dinamika masa depan. Yang pertama adalah integritas atau integrity, sebuah fondasi utama untuk senantiasa memegang teguh kejujuran di tengah berbagai tantangan bangsa. Yang kedua adalah ketangguhan atau resilience, yang merupakan kekuatan mental untuk bertahan, bangkit, dan kembali melangkah tegak laksana rumah dengan fondasi yang kokoh dan tidak mudah runtuh diterpa badai. Dan yang ketiga adalah kelincahan beradaptasi atau agility, kemampuan lincah untuk terus belajar secara adaptif mengubah tantangan zaman menjadi peluang yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekian info produk.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua Radis Milia, teman terbaik kamu. NCT 127 tampil dengan 5 member di konser pembuka The Red Line. Dikutip dari medcom.id, grup vokal asal Korea Selatan NCT 127 secara resmi membuka rangkaian tur konser kelima mereka yang berjudul Neo City Seoul The Red Line di KSPO Dome Seoul, Korea Selatan. Pertunjukan megah yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut mulai dari Jumat 18 September hingga Minggu 20 September 2026 ini diselenggarakan oleh SM Entertainment untuk merayakan perjalanan karir serta menandai peluncuran karya musik terbaru mereka. Ribuan NCTzen memadati arena setiap harinya untuk menyaksikan secara langsung penampilan spektakuler yang mengkombinasikan tata panggung futuristik, efek pencahayaan dinamis, serta koreografi berenergi tinggi yang menjadi ciri khas utama grup tersebut. Dalam gelaran konser pembuka tur ini, NCT 127 menyuguhkan penampilan spesial dengan formasi 5 anggota yaitu Taeyong, Haechan, Yuta, Johnny, dan juga Jaehyun. Kehadiran 5 member ini di atas panggung menjadi sorotan utama setelah melalui berbagai penyesuaian agenda aktivitas grup. Potret kebersamaan mereka yang diunggah melalui akun resmi NCT 127 memperlihatkan kekompakan dalam balutan kostum panggung bertema futuristik memakai jaket letter atau metalik nuansa silver putih dengan celana kargo hitam yang edgy. Sementara itu Doyoung dan Jungwoo terpaksa absen dari rangkaian tur mereka lantaran tengah memenuhi kewajiban wajib militer mereka. Nah, teman-teman, itu tadi untuk info dan musik malam hari ini.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Udah selesai ini teman Pro 2, Finika nemenin kamu di sore cerianya setelah dari pukul 3 sore tadi ya. Habis ini teman Pro 2, jangan khawatir karena bakal ada happy yang nemenin kamu di ruang dengarnya di jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. So, Finika pamit nih teman Pro 2 sambil dengerin lagu dari Keisha Lefronka featuring sama Nyoman Paul dengan Musajah.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini di edisi jaga malam hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kalian akan ditemani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Gimana nih kabar teman Pro 2 ya di malam minggunya nih teman Pro 2? Malam minggu atau malam Senin ini? Oh, malam minggu, benar ternyata teman Pro 2, tanggal 18 September. Aku harap kabarnya baik-baik aja ya, yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan. Dan buat teman mungkin yang lagi santai, selamat bersantai gitu ya. Dan happy kemana-mana kalian tentunya di malam ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali lagu-lagunya buat kamu Tom Pro 2. Dan kita mulai lagi dari Katsi Gabriela.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen Ruang Komunitas dari pukul 2.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, Tempro 2, informasi buat kamu. Ini Tempro 2 ya, komunitas perempuan Indonesia yang bisa kamu ikuti. Nah, Tempro 2, jadi gak ada salahnya nih bagi kita untuk bergabung pada komunitas perempuan Indonesia untuk mengembangkan diri sekaligus merayakan Hari Kartini gitu, Tempro 2 ya. Komunitas ini memiliki fokus yang beragam meski sama-sama bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan. Nah, Tempro 2, kamu bisa sesuaikan dengan passion dan kebutuhan kamu saat ini ya. Jadi gak perlu berlama-lama, berikut ini rangkuman dari Glints hanya untuk kamu ya, Tempro 2. Yang pertama adalah Generation Girl. Nah, Generation Girl pada dasarnya adalah sebuah organisasi non-profit profit yang diperuntukkan bagi perempuan yang tertarik di bidang STEM ya, Tempro 2, Science, Technology, Engineering, and Math. Nah, saat ini mereka memiliki berbagai program utama yang berfokus pada dalam kepemimpinan dan peningkatan skill bagi perempuan. Selain itu, Generation Girl juga sering mengadakan acara dengan tema serupa untuk mendukung misi dalam mendorong perempuan agar memiliki peran dalam perkembangan teknologi masa depan. Yang kedua adalah W1. Nah, komunitas perempuan Indonesia selanjutnya adalah W1 yang merupakan singkatan dari Women Empower Women at Work. Sesuai dengan namanya ya, WWOW ini merupakan komunitas yang berfokus pada isu perempuan di tempat kerja dan dunia bisnis. WWOW juga menyediakan pendampingan bagi perempuan Indonesia yang merasa perlu bantuan mentor untuk mengembangkan karirnya. Didirikan sejak 2020, kini WWOW sudah memiliki lebih dari 7.000 pengikut di Instagramnya. Melalui akun Instagramnya, mereka sering membagikan konten bermanfaat dan tentunya informasi mengenai pembukaan pendaftaran mentorship angkatan selanjutnya. Bagi Tempro 2, masih ada lagi komunitas lainnya di sini, di Opulang Komunitas. Masih bersama Happy Jangan Kemana-mana, station terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama ini obrolan komunitasnya ya, hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya untuk komunitas perempuan di Indonesia yang bisa teman Pro 2 ikuti adalah Perempuan Berkisah. Nah, komunitas ini dibentuk sebagai media pembelajaran berbasis website ya teman Pro 2. Website tersebut berisi banyak cerita perempuan yang ingin membagikan kisah mereka, terutama yang berhubungan dengan perbedaan pemberdayaan perempuan. Dan nomor 2 kini Perempuan Berkisah mulai melebarkan fungsinya demi mengakomodasi berbagai kebutuhan perempuan Indonesia. Tak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, Perempuan Berkisah juga menyediakan konseling dan pendampingan perempuan korban kekerasan. Yang kedua, yang keempat ya, nomor 2 selanjutnya adalah Woman Beyond. Komunitas perempuan Indonesia selanjutnya adalah yang berkecimpung di bidang pemberdayaan perempuan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan leadership. Gak hanya mentorship, Woman Beyond juga sering mengadakan workshop dan acara networking. Jadi nomor 2, komunitas yang satu ini sangat cocok nih buat kamu yang saat ini memang sangat ingin melebarkan koneksi, terutama dengan cara dengan para wanita karir di Indonesia. Melalui Instagramnya, mereka juga sering membagikan konten menarik, edukatif, dan menghibur yang pastinya relevan dengan isu perempuan. Dan nomor 2, itu dia tadi informasinya. Masih ada 1 atau 2 lagi. Kita putarkan 1 lagu buat kalian. Nomor 2, Tulus Teh Hijau.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat temen terbaik kamu. Ketan Pro 2 masih bersama Happy di obrolan komunitas hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nih untuk komunitas perempuan Indonesia adalah Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi Koalisi Perempuan Indonesia ini untuk keadilan dan demokrasi merupakan salah satu organisasi yang gak hanya fokus pada isu perempuan, tapi juga kelompok masyarakat lain yang sering didiskriminasi. Didirikan sejak tahun 1998, Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta ya Tempro 2. Di website resmi koalisiperempuan.or.id dapat kamu mencari informasi lengkap mengenai organisasi yang satu ini, termasuk publikasi pernyataan sikap dan advokasi yang pernah mereka lakukan. Selain itu kamu juga dapat menemukan formulir jika ingin mendaftar sebagai anggota baru ya Tempro 2. Oke, selanjutnya adalah Perempuan Berkebaya Indonesia. Nah, kabar baik nih, bagi kamu perempuan Indonesia yang memiliki passion dalam bidang fashion sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia merupakan organisasi tepat bagi perempuan Indonesia yang ingin mengembalikan kebiasaan lama perempuan Indonesia yang mengenakan kebaya sehari-hari. Mulai dari bekerja, berkumpul dengan teman, hingga saat berbelanja. Jadi gerakan yang mereka usung juga cukup menarik perhatian publik. Salah satunya adalah Selasa Berkebaya, yaitu ajakan untuk mengenakan kebaya setiap hari Selasa. Dan nomor 2 yang terakhir adalah Lentera Sintas Indonesia. Nah, apakah kamu ingin bergabung pada komunitas yang fokus utamanya adalah membantu pemulihan korban kekerasan seksual? Nah, Lentera Sintas Indonesia adalah jawabannya ya nomor 2. Jadi gak hanya melakukan kampanye, mereka juga menyediakan support group yang bersifat anonim bagi para korban. Ini merupakan aksi nyata untuk membantu memberikan perlindungan dan pendampingan yang selama ini sulit diakses bagi para korban ya Tempro 2. Untuk itu demikian beberapa rekomendasi komunitas perempuan, semoga ada rekomendasi yang cocok dengan kebutuhan kamu ya Tempro 2. Nah, kalau kamu masih mau informasi mengenai ini, masih ada besok pagi ya Tempro 2 sama penyiar selanjutnya di obrolan komunitas. Setelah ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya ya, yaitu film dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Tempro 2 kita hadirkan dulu lagu buat kamu nih untuk menemani jedanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS ngeliat temen terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di... Ya apa ya? Ini segmen apa? Aku lupa nih teman Pro 2. Di segmen film sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Oke, apa yang akan Happy bahas kali ini adalah mengenai film horor 2026 yang paling ditunggu. Sebenarnya aku agak ngeri-ngeri sedep nih ya ngebahas ini karena malam hari ya. Mana pulangnya sendirian. Waduh, serem banget nih. Oke, pertama adalah Lee Cronin's The Mums. Tanggal 17 April 2026 lalu nih Tempro 2. Jadi Lee Cronin's The Mummy, The Mummy ya Tempro 2, garapan Lee Cronin hadir dengan nuansa yang gelap. Jadi premisnya langsung bikin merinding nih ya. Itu seorang anak yang hilang selama 8 tahun tiba-tiba ditemukan hidup di dalam sarkofagus. Dari awal aja film ini tuh udah ngasih sinyal ya buat kita bahwa akan ada sesuatu yang sangat gak wajar gitu. Nah, seiring perjalanan cerita ini berjalan, ketegangan gak hanya datang dari unsur horor tapi juga dari konflik emosional keluarga. Jadi orang tua harus menerima kenyataan bahwa anak mereka kembali dalam kondisi yang misterius. Perlahan terungkap bahwa ada kekuatan gelap yang ikut pulang bersamanya yang membuat film ini terasa lebih intens dan penuh tekanan psikologis. Aduh, aku jadi deg-degan nih dari foto yang aku baca. Sekarang kan ada fotonya gitu, thumbnails-nya Tempro 2. Jadi dia tuh anak kecil terus keluar dari mulutnya itu berdarah gitu guys. Jadi agak serem-serem gimana gitu. Aku bawa ketawa aja biar gak terlalu creepy ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah Hive. Hive Tempro 2, 17 April 2026. Jadi Hive ini menawarkan cerita yang sederhana ya tapi efektif dalam membangun rasa takut. Jadi film ini tuh mengikuti seorang babysitter yang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan anak-anak di kota tempat dia bekerja. Tingkah laku mereka perlahan berubah menjadi tidak normal, bahkan cenderung menyeramkan. Jadi suasana yang awalnya biasa aja berubah jadi penuh ketegangan saat kejadian-kejadian aneh mulai muncul nih nomor 2 ya. Anak-anak bergerak serempak dengan cara ganjil menjadi salah satu momen paling mengganggu. Film ini tampaknya akan bermain di area psychological horror, membuat penonton terus bertanya apakah yang sebenarnya terjadi di balik semua keanehan itu. Oke, masih ada yang lainnya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, ada sengit liat teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy di segmen film hingga pukul 22 ya, teman Pro 2 sebentar lagi. Dan film selanjutnya nih, film horor yang ditunggu di tahun 2026 yaitu Hakum 1 Mei 2026. Jadi Hakum ini menghadirkan horor dengan suasana klasik yang kental berlatar di sebuah penginapan tua di Irlandia. Film ini mengikuti seorang pria yang datang untuk menyebarkan abu orang tuanya. Namun tempat kedua suasana tenang itu perlahan berubah menjadi penuh kejanggalan. Dengan kepercayaan yang minim dan suasana yang sunyi, film ini membangun ketegangan secara perlahan. Kejadian-kejadian aneh yang muncul membuat tempat tersebut terasa hidup dengan cara menyeramkan. Hakum cocok untuk penonton yang suka horor yang tidak terburu-buru tapi tetap menghantui. Wow. Selanjutnya The Backrooms 29 Mei 2026. Nah, ini nih yang aku penasaran banget ya tahun 2 ya, karena aku ini termasuk orang yang suka lihat konten-konten tentang Backroom ini ya teman Pro 2. Dan ternyata sudah difilmkan. Jadi berawal dari fenomena internet, Backrooms kini diadaptasi menjadi film layar lebar yang sangat dinanti. Nah, ceritanya berpusat pada seseorang yang tanpa sengaja masuk ke dimensi aneh dengan lorong-lorong tak berujung berwarna kuning, dan tempat ini terasa kosong, tapi justru itu yang membuatnya semakin menakutkan. Selain menghadapi makhluk misterius, karakter utama juga harus berjuang melawan rasa panik dan kebingungan. Dunia di dalam Backrooms terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa dihindari. Dengan pendekatan visual yang unik dan atmosfer menekan, film ini berpotensi jadi salah satu horor paling beda di tahun 2026. Selanjutnya nomor 2 adalah Evil Dead Burn di tanggal 24 Juli 2026 ya nomor 2. Jadi franchise Evil Dead kembali dengan pendekatan yang lebih sadis dan serius lewat Evil Dead Burn. Jika dulu dikenal dengan campuran horror dan dark comedy, versi terbaru ini tampaknya lebih fokus pada teror brutal tanpa banyak jeda untuk bernafas. Nah, hal ini membuat filmnya terasa lebih intens dari awal sampai akhir. Siapa nih yang mau nonton Evil Dead Burn? Nah, selanjutnya adalah Terrifier 4. 1 Oktober 2026 mendatang nih Tempro 2. Jadi Terrifier 4 kembali menghadirkan sosok Art the Clown yang sudah dikenal sebagai salah satu villain paling sadis di dunia horror modern. Karakter ini bukan hanya sekedar menyeramkan tapi juga menikmati setiap aksinya dengan cara yang membuat penonton tidak nyaman. Walaupun alur ceritanya masih dirahasiakan, film ini kemungkinan besar akan melanjutkan tradisi brutal dari seri sebelumnya. Dan itu dia tadi Tempro 2 buat kamu, informasi mengenai film horor 2026 yang paling ditunggu ya Tempro 2. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 21.52 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di cerita penutup hari. Masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: datang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan.

Rakyat Tanpa Dua sekarang yang sedang mendengarkan lagu dari Wave to Earth Seasons. Sembari mendengarkan lagu, Happy akan membagikan informasi buat kamu di segmen Cerita Menutup Hari hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasinya adalah mengenai tanda kamu sering jadi penengah dalam keluarga menurut psikolog. Seperti yang kita tahu Pro 2 ya, konflik pasti sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hubungan keluarga. Biasanya ada satu orang yang berperan sebagai penengah dalam keluarga dan berusaha mendengarkan semua pihak serta mencari jalan agar suasana kembali tenang. Nah, menurut beberapa psikolog penengah dalam keluarga atau family peacekeeper, biasanya memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Melansir dari Parade, berikut ini adalah 8 tanda penengah dalam keluarga yang mungkin ada di kamu. Yang pertama adalah peka terhadap emosi dan ketegangan di sekitar. Nah, dalam psikologi, karakter ini disebut emotional attachment. Artinya, seseorang menyadari perasaan dan kebutuhannya sendiri sekaligus mampu memperhatikan perasaan, kebutuhan, serta ketegangan yang dirasakan oleh orang lain. Dr. Goli Abrisami, PhD, seorang psikolog sekaligus wakil presiden perawatan klinis di Octave, menjelaskan bahwa kepekaan tersebut bisa berkembang sebagai cara untuk tetap terhubung dan menjaga kedamaian, terutama dalam lingkungan keluarga yang kurang dapat diprediksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tahun Pro 2 mungkin menjadi orang yang mengetahui adanya drama keluarga, mendengarkan cerita dari berbagai sudut pandang, kemudian mengajak anggota keluarga untuk membicarakan masalah bersama. Kepekaan ini bisa membantu kamu secara alami mengambil posisi sebagai orang yang membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Dan yang kedua adalah cenderung berusaha menyenangkan semua orang ya, nomor 2. Jadi Dr. Patricia Dixon, PSYD, seorang psikolog berlisensi di Florida menjelaskan bahwa orang yang sering menjadi mediator keluarga biasanya berfokus pada kebahagiaan dan keharmonisan orang lain. Kau ingin setiap pihak merasa aman, didengarkan, dan baik-baik saja. Dalam kondisi ini, people pleasing menjadi salah satu tanda seseorang mengambil peran sebagai penengah keluarga. Kecenderungan ini bisa membuat kamu berusaha mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Sikap ingin menjaga perasaan orang lain memang bisa membantu meredakan ketegangan. Namun, nomor 2, kamu juga perlu memperhatikan apakah selama ini kamu terlalu sering mengesampingkan perasaan dan kebutuhan sendiri hanya demi memastikan anggota keluarga lainnya tetap teratap merasa nyaman. Dan sekarang yang sedang kita udarakan lagu dari Rex Orange County, Pluto Projector.

0: Selamat siang, kamu lima FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di cerita mutip hari kali ini ya. Sesuai dengan judulnya, yaitu tanda kamu sering jadi pendengar dalam keluarga menurut psikolog ya. Ternyata ada Kak Lara yang menanggapi hal tersebut. Nah, kata Kak Lara nih, kalau menurutku sih Kak Happy, terkadang orang yang paling sering menjadi penengah dalam keluarga itu justru adalah orang yang paling sering menyembunyikan lelahnya. Dia sibuk mendamaikan semua orang, mendengarkan keluh kesah mereka dan mengalah supaya tidak ada yang terluka di antara mereka. Tapi sayangnya setelah semuanya kembali baik-baik aja, dia sering pulang membawa perasaan dirinya sendiri yang belum sempat ia ceritakan kepada siapapun. Mungkin orang lain hanya melihatnya sebagai sosok yang kuat, padahal ada malam-malam ketika dia juga ingin menangis dan bertanya, kalau aku yang sedang tidak baik-baik saja, lantas siapa yang akan menenangkan aku? Terkadang orang yang paling sering menjadi tempat pulang bagi keluarganya justru orang yang gak tahu harus pulang kemana ketika hatinya sendiri sedang hancur nih, Tom Pro 2 ya. Alright, Kak Lara, jawabannya mendalam sekali ya argumennya. Dan menurut aku benar kata Kak Lara ya, orang-orang yang sering menjadi penengah dalam keluarga itu biasanya orang yang paling sering memendam perasaannya sendiri ya. Alright, kita lanjutkan kembali ke ciri-cirinya ya, Tom Pro 2, yaitu selalu bisa diandalkan. Jadi penengah dalam keluarga biasanya dikenal sebagai orang yang mau turun tangan ketika ada masalah nih, Tom Pro 2. Kamu bisa membantu memperbaiki situasi dan mendorong anggota keluarga untuk menghadapi persoalan yang sedang dihindari. Meski merupakan hal yang positif, sifat ini bisa membuat kamu mengambil beban relasional yang sebenarnya bukan milik kamu. Misalnya, kamu merasa harus menghubungi anggota keluarga yang sedang bertengkar dan menjadi penyampai pesan di antara keduanya, atau terus menjadi solusi, mencari solusi sampai hubungan keduanya mulai membaik. Padahal konflik tersebut sebenarnya terjadi antara dua orang yang bersangkutan. Jadi membantu keluarga juga perlu memperhatikan batas antara membantu dan merasa bertanggung jawab penuh atas penyelesaian masalah orang lain. Kamu tidak harus menjadi satu-satunya orang yang memastikan semua hubungan di dalam keluarga tetap baik. Oke, masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dan langsung lihat teman terbaik kamu.
1: Terpesona takkan berbanding dengan paras cantikmu.

Selamat siang, Assalamualaikum 5 member 2 hari sini lihat teman terbaik kamu. Lihat nomor 2 ya, kita ngebacain dulu argumen ya dari Kak Juan pendengar setia Pro 2. Halo Kak Juan, lagi ngapain? Lagi nyantai aja ya. Oke, kadang sebagai penengah sebenarnya tidak bisa menerima setiap ulasan yang disampaikan antar keluarga. Mencoba menghindar sejenak, mencari pertimbangan salah dengan benar agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, berjalan selaras dengan keinginan. Terima kasih Kak Happy cantik selalu. Aduh, terima kasih Kak Juan ya. Dibilang cantik jadi malu nih. Oke, happy ending gajian. Aduh, gajian udah lama nih tomro 2 ya. Ini pertengahan bulan gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya, masih di cerita untuk hari mengenai tanda kamu sering jadi penengah di keluarga menurut psikolog, yaitu cenderung menghindari konflik. Nah, family peacekeeper biasanya lebih memilih menjaga kedamaian daripada memperkeruh suasana. Kamu bisa memahami batasan orang lain, tetapi belum tentu memahami atau memperhatikan batasan diri sendiri. Kondisi ini bisa membuat kamu terlalu banyak mengakomodasi orang lain atau menghindari konfrontasi yang sebenarnya diperlukan demi mempertahankan kedamaian. Kamu mungkin memilih diam ketika tidak setuju karena khawatir pendapat kamu akan memicu masalah baru. Bisa juga kamu berusaha mengubah topik pembicaraan ketika suasana mulai memanas. Padahal ada situasi tertentu yang membutuhkan percakapan terbuka agar setiap orang dapat menyampaikan perasaan dan batasannya. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sungai Liat ya, mengenai tanda kamu sering jadi penengah dalam keluarga menurut psikolog, dilansir dari Beauty Nesia. Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 22.58 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di Just Music. Jadi sudah happy hadirkan buat kalian nomor 2 lagu-lagu yang menarik dan tentunya untuk menemani malam-malam kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung, Temang Pradua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia, Pradua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali menyapa kamu dari frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: ngeliat.
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
1: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, bentar.

0: Tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: Halo?
1: Kafis, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

Kemampuan dua Nona angkat identitas Indonesia lewat lagu Star. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Start sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia, di mana referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan juga unsur gamelan. Konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan juga lanskap tropis Indonesia. Nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Melalui lagu tersebut, Nona menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan mandiri, di mana karakter tersebut dipadukan dengan pendekatan pop ringan yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar belakang. Referensi kehidupan sehari-hari Indonesia menjadi bagian dalam pembentukan karakter musik Nona. Unsur lokal tersebut kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia kepada pendengar internasional. Album Island Girl berisi 15 lagu dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, dan juga pendewasaan, di mana album ini menjadi rilisan panjang perdana Baila, Sas, Christy, dan juga Esther sejak bermusik pada tahun 2025. Nona menyebut pendekatan musik mereka sebagai Island Pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional. Melalui Star, karakter tersebut ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal, dan pesan menghargai diri sendiri. Sekian info Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.